0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Klinis pada selamat pagi teman Pro 2. Tadi agak berawan, sekarang materinya udah mulai tinggi tuh Pro 2 ya. Walaupun agak di beberapa bagian wilayah di Kabupaten Bangka mungkin belum tentu terlihat mataharinya, cuman untuk di Sudirman ini, Jalan Jenderal Ahmad Yani maksudnya teman Pro 2 ya, sudah terlihat matahari walaupun agak sedikit ditutupi oleh awan. Ya pagi-pagi harusnya jam 7-an udah mulai cerah gitu ya. Cuman ini masih agak sedikit cloudy. Mungkin awannya lagi nangis ya. Tapi cuacanya juga lumayan dingin sih pagi hari ini. Apakah nanti akan hujan? Kita tungguin aja prediksinya teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu pagi-pagi yang minum kopi biar melek ya, tetap fokus bekerja atau tetap terjaga. Tapi malah ada juga sebagian orang lain yang minum kopi malah bikin ngantuk. Ternyata ada beberapa alasan loh teman Pro 2. Minum kopi yang harusnya bikin kita melek gitu ya, bikin kita fresh, terjaga, fokus gitu ya, malah bikin ngantuk. Nah, jadi ada penjelasannya ini. Karena sebenarnya kalau kandungan kafein dalam stimulan kopi itu kan bikin ampuh untuk terjaga melek mata kita ya. Tapi bagi beberapa orang itu bisa tanpa minum kopi pun mereka tetap ngantuk tuh Pro 2. Terus kenapa ya tidak semua orang bisa mendapatkan efek yang sama? Yang ada yang dapat terjaga terus nggak bisa tidur gara-gara minum kopi, tapi ada juga yang malah minum kopi ngantuk. Yang pertama karena metabolisme kafein yang cepat. Bisa jadi kafein bikin kamu ngantuk karena tubuh cepat metabolisme stimulannya. Jadi kafein bikin tubuh kamu tetap terjaga dengan memblokir adenosin atau zat kimia tubuh yang membuat kamu ngerasa ngantuk. Jadi saat kafein habis, adenosin kembali berikatan dengan reseptor di otak sehingga memicu kantuk ya. Jadi pertama metabolisme kafein kamu mungkin lebih cepat dibandingkan orang lain ya. Kedua mungkin karena kurang tidur ya. Saat kurang tidur, minum kopi sebenarnya nggak banyak membantu. Kalau mau tidur ya ngantuk aja. Kemudian toleransi terhadap kafein. Jadi kalau misalnya di awal konsumsi bikin minum kopi bikin kamu terjaga, kopi pun kamu konsumsi rutin. Jadi karena kamu sering banget konsumsi setiap hari ya, itu bisa bikin tubuh kamu membangun namanya toleransi kafein nomor 2. Jadi konsumsi kafein dalam jumlah sama tidak akan memberikan efek apa-apa. Kalau kamu ngerasa aduh kayaknya kurang kuat gitu ya, mungkin karena kamu sudah terbiasa dengan minum kopi sehingga minum kopi pun tetap aja kamu ngantuk. Nah, selain itu ada juga faktor yang mempengaruhi kenapa kamu gak ngantuk minum kopi adalah perubahan kadar gula darah nomor 2. Jadi kalau kamu minum kopi di pagi hari, yang mana itu bakal berkontribusi pada resistensi insulin dan juga bisa berdampak negatif terhadap kemampuan tubuh kamu untuk mentoleransi glukosa. Jadi kamu juga lebih sensitif terhadap pola gula dan juga karbohidrat pada minuman ataupun menu sarapan. Nah, akibatnya teman-teman Pro 2 ada lonjakan gula darah sementara ya. Sehingga setelah melonjak kadar gula darah kamu akan turun sehingga timbul masa kantuk atau lelah. Jadi gak ngaruh sih kalau kamu minum kopi pagi-pagi, adanya tetap ngantuk karena biasanya kalau udah terbiasa minum kopi. Jadi kalau kamu sudah terbiasa setiap hari, tubuh kamu akan yang pertama dia resisten alias dia akan tahan dengan kopi. Kemudian juga kalau kamu gak ngantuk juga tetap ngantuk minum kopi, itu bisa jadi karena perubahan kadar gula darah kamu. Dan juga bisa jadi faktor genetik teman Pro 2 ya. Dimana faktor genetik juga mempengaruhi bagaimana seseorang bisa merespon kafein. Apalagi misalnya kamu memiliki gen tertentu yang bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap efek negatif dari kafein, seperti misalnya gangguan tidur atau kecemasan. Nah, kalau kamu konsumsi kafein bisa membawa dampak buruk terhadap tidur, maka orang yang dapat mengalami kelelahan keesokan harinya ya, mungkin kamu salah satu orang yang gennya kopi gak kena gitu. Jadi kalaupun kamu minum kopi ya kamu bakal tetap bisa tidur dan mengantuk teman Pro 2 ya. Oke, itu dia informasi mengenai minum kopi malah gak ada efeknya, tetap aja ngantuk ya, bisa jadi karena faktor-faktor itu teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas lagi di informasi selanjutnya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Eh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Tuh informasi di sepeda, selamat pagi tuh Pro 2 di terus 5,5 FM Pro 2 kantor baik kamu. Pagi hari ini ya tuh Pro 2 buat kamu yang belum sarapan nih, buruan sarapan nih, masih pagi banget ya. Ada sih sebagian orang yang sarapannya nanti siang, atau mungkin kamu lagi menerapkan IF alias intermittent fasting ya. Buat kamu yang lagi pengen diet sih, bukan cuma makanan aja yang harus dikontrol, tapi gaya hidup kamu juga harus dikontrol. Baik dari olahraganya, jangan cuma satu bulan sekali, tapi olahraga tuh benar-benar penting tuh Pro 2 ya. Selain untuk kesehatan tubuh juga, kesehatan fisik, kesehatan mental juga, karena olahraga itu salah satu investasi tubuh kita tuh Pro 2. Kalau kamu mau terlihat awet muda sih, kamu harus menerapkan berbagai macam pola hidup yang sehat pastinya. Baik dari itu makanan ataupun dari gaya hidup kamu yang lain, seperti tidurnya harus 8 jam, dia minum air putih 8 gelas sehari gitu ya. Kalau lebih dari kalau lewat dari itu ya enggak salah sih. Gue terlalu banyak juga. Kurang dari itu kurang bagus tuh Pro 2. Ada juga makanan yang bisa bikin hoki dari berbagai negara, tau enggak? Kalau makanan itu kan kayak yang disajikan karena bentuknya menyerupai kue kekayaan, atau mungkin ada makanan yang berdasarkan cerita rakyat ya, akarnya dari tradisi keagamaan ataupun adat istiadat lintas abad. Bahkan tradisi kuliner juga dilestarikan, mengingat bahwa setiap daerah negara juga punya kisah kebudayaan yang bernilai tinggi. Jadi tau gak sih kamu ada 11 makanan dari berbagai penjuru dunia yang dianggap sebagai simbol keberuntungan. Yang pertama dari Spanyol, anggur. Jadi saat jam menunjukkan tengah malam, malam tahun baru maksudnya, jutaan warga Spanyol bergegas menyantap 12 buah anggur ya. Tepat satu butir untuk dentang, setiap dentang jamnya teng, oh satu makan sampai 12 kali gitu ya. Tradisi ini dikenal sebagai Las Doce Uvas de la Suerte, artinya 12 anggur keberuntungan yang dipercaya membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi setiap masyarakat yang ada di Spanyol. Jadi mereka jarang melewatkan untuk makan 12 butir anggur ya, karena takut kehilangan keberuntungan itu. Itu di Spanyol. Beda lagi kalau di Italia. Kalau di Italia, lentil ini jadi hidangan utama dalam jamuan makan tahun baru. Bentuknya kecil-kecil, bulat gitu, kayak koin-koin Romawi kuno, dan biasanya mereka disajikan bersama sosis atau zampun ya. Nah, kalau lentil itu melambangkan kekayaan, kelimpahan, kemakmuran finansial di tahun mendatang. Selanjutnya kalau di China itu ada mie panjang umur. Ya, jadi kalau kamu makan mie panjang umur itu biasanya kalau lagi perayaan ulang tahun atau tahun baru Imlek atau peristiwa penting lainnya, itu dipercaya bisa memperpanjang umur. Jadi kalau makan mie-nya nggak boleh dipotong ya, karena di kalau kamu potong itu akan dipercaya oleh mereka itu akan memperpendek keberuntungan seseorang. Jadi keberuntungan kamu nggak akan panjang. Jadi sepanjang mie itu yang harus kamu makan sepanjang-panjang itu juga, jangan dipotong. Kemudian kalau di Amerika Serikat beda lagi, namanya ada kacang black eyed pea. Ini di wilayah selatan Amerika Serikat, khususnya pada hari tahun baru ya, kacang black eyed pea itu dianggap sebagai simbol kemakmuran, dan tradisi ini sering banget dikaitkan dengan hidangan hopping john yang memadukan kacang dengan nasi dan sayuran hijau yang melambangkan kekayaan serta uang kertas untuk tahunnya akan datang. Beda lagi kalau di Yunani, itu pakai buah ya, mereka pakai buah delima. Jadi kalau perayaan tahun baru di Yunani itu harus memecahkan buah delima yang udah matang di ambang pintu rumah. Kemudian buah-buah yang sudah berwarna merah cerah dan jumlahnya banyak ini, semakin banyak yang tersebar ya, semakin banyak juga kemakmuran dan keberkahan yang diharapkan ke keluarga tersebut ya. Karena buah delima ini bagi umat Yunani, orang Yunani di sana, itu melambangkan kesuburan, keberuntungan, pembaruan. Selain itu juga kalau kamu makan ikan di Jepang ya, khususnya ikan sea bream, itu dianggap pembawa keberuntungan di Jepang. Jadi kalau kamu makan ikan, makanya mereka seneng banget makan ikan ya. Ikannya biasa perayaan, pesta pernikahan tuh wajib ada ikan sih, sebagai simbol kebahagiaan dan kesuksesan. Selain itu juga di
Jepang ada mochi, mochi yang lembut dan kenyal, isiannya macam-macam gitu ya. Nah, ini adalah kudapan tradisional, cemilan tradisional yang sulit dipisahkan. Nah, ini adalah kebudayaan Jepang sendiri untuk mochinya. Jadi kalau mereka makan Jepang lagi ya, makan mochi gitu ya, itu bakal memanjangkan umur bagi mereka gitu ya. Kekuatannya juga akan lebih kuat lagi, keutuhan keluarganya akan lebih utuh karena mereka satu kesatuan mochi bulat-bulat gitu ya. Itu dia tahun pro 2. Makanan-makanan yang dipercaya bisa melambangkan keberuntungan, membawa hoki, kekayaan juga ya. Yang mana memang tergantung daerah negara masing-masing. Kalau Indonesia apa ya? Makanan keberuntungan kita, kue keranjang. Iya kan? Indonesia itu sih lebih ke etnis Tionghoa, cuman memang lebih banyak kalau tahun baru Imlek kita di Indonesia, bedanya sama di Cina kan mikonya umat, kita lebih ke kue keranjang kali ya. Lebih membawa kekayaan, keberkahan gitu menurut gue ya. Apalagi ya kalau di Bangka ini hidangan yang bisa memanjangkan umur dan juga apa memberikan kekayaan gitu ya. Boleh spill atau mungkin kamu tuh menurut gue yang mau ikutan gabung sama kita untuk request lagu juga. Boleh pagi ini ya. Jangan lagu yang melo-melo, harusnya lagu yang semangat-semangat nomor 2 yang biar kita melek pagi-pagi, karena kalau pagi-pagi kadang-kadang masih matanya agak ya lumayan kelilipan-kelilipan dikit ya. Kamu selama beraktivitas aja dan aku nanti bakal balik lagi untuk memberikan sejumlah informasi untuk kamu. Jadi sepada selamat pagi teman nomor 2.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: kiri, kiri woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana? Nah,
4: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Tuh perlu sampai di sini ujian kita ya di Sepada Musik dan Informasi, karena nanti jam 8 aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya pagi hari ini ya. Kita bakal temani kamu di segmen FYP of the Weeks, for your page of the week. Stay tuned di Prodabang.

segmen FYP for your page. Nanti kita bakal ngebahas yang lagi viral-viral aja tahun pro 2, ya. Apa ya? Kau penasaran gak sih apa yang bakal kita bahas? Makanya jangan kemana-mana tahun pro 2, karena banyak banget yang mau aku bahas di for your page ini tahun pro 2, ya. Dimana ada beberapa dari Indonesia, ada juga dari luar negeri. Penasaran apa aja? Sebelum aku kasih yang lagi viral di sosmed atau TikTok kamu yang berseliweran juga for your page teman-teman dua, ya, kita kasih kamu lagu dulu sebelum aku kasih info.

YP for your page of the week. Ini lagi berseliweran informasi di medsos kamu seperti TikTok ya, nomor 2. Apalagi kamu yang mencari cuan di dengan cara media sosial alias dengan konten-konten kreator kamu. Untuk yang di YouTube ya, nomor 2, sekarang tidak akan mudah untuk mendapatkan cuan penghasilan dari platform YouTube ini. Karena baru-baru ini nomor 2 ya, YouTube mengumumkan syarat terbaru untuk kanal bisa memonetisasi melalui program YouTube Partner Program. Jadi YouTuber untuk membuat konten perlu memenuhi sejumlah syarat ya, yang setidaknya minimal 1000 subscriber. Selain itu channel juga harus memenuhi salah satu dari dua opsi. Salah satunya adalah 8000 jam waktu tayang. Untuk memenuhi syarat dalam setahun terakhir atau 20 juta penayangan short selama 90 hari terakhir. Nah, kemudian syarat ini bakal ditetapkan mulai tanggal 1 Februari 2027. Ya, jadi siap-siap deh, prepare gitu ya untuk kamu yang konten kreator ya. Kebijakan baru yang diumumkan YouTube ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan syarat yang diberlakukan saat ini. Kanal yang ingin mendapatkan pendapatan perlu memiliki 1000 subscriber dengan 4000 jam tonton selama setahun terakhir. Opsi lainnya adalah 1000 subscriber dengan 10 juta penayangan short dalam 90 hari terakhir. Jadi kreator juga harus mempertahankan 10 juta penayangan short dalam periode 90 hari. Artinya harus rutin bikin ya, walaupun capek ngeditnya tetap harus dibikin. Karena dari itulah duit-duitmu untuk yang konten kreator. Syarat ini harus dipenuhi agar kreator bisa mendapatkan penghasilan dari short creator pool. Selain itu kreator juga bisa mendapatkan lebih premium light dari YouTube ya, dimana akan melakukan perluasan cakupan ke semua negara karena telah memiliki YouTube Premium sebelumnya. YouTube juga membagikan pendapatan langganan berdasarkan waktu tonton dan jumlah penayangannya mencapai 55% pada video berdurasi panjang, untuk 45% untuk short. Jadi lebih banyak cuannya di panjang sih, karena kan ada iklan juga. AdSense itu juga menentukan loh teman Pro 2. Shortnya juga dapat cuan sih, cuman lebih ke 45% aja. Jadi bisa mendapatkan inilah ya, lebih besar dibandingkan saat pengguna menonton iklan. Jadi tambahan pelanggan ya, karena ada nih tambah pelanggan. Lumayan kan, misalnya satu pelanggan 9.900 gitu ya, satu aja. Kebayangkan 10.000 pelanggan gimana gitu kan. Kemudian ditambah lagi pengguna berlangganan premium ya, jadi mitra pendapatan rata-rata lebih gede dibandingkan saat pengguna penonton iklan. Jadi kadang-kadang kan kalau iklan kita bisa skip-skip ya, tapi kalau ada pelanggan kamu kan yang akan setiap bulan memperpanjang tergantung dari konten kamu menarik atau enggak. Tapi ini lagi, ini sih lagi lumayan trending lah untuk diperbincangkan ya di jagat media sosial. Karena sekarang kan udah model digitalisasi, jadi pasti mereka banyak mulai memakai keuntungan ini untuk dijadikan konten. Digitalisasi sekarang lebih mudah. Jadi apalagi penggunaan AI teman Pro 2 ya, itu juga ada ketentuan dan syaratnya. Kalaupun misalnya ada pakai AI gitu ya, pasti ada sentuhan manusia itu diperlukan sih. Walaupun sekarang kita udah, teknologi kita udah makin canggih, AI udah bersebaran, berterakan di mana-mana, tapi tetap aja teman Pro 2 ya, kita harus ada sentuhan manusianya mau bikin konten apapun biar menghasilkan cuan juga buat kamu. Oh gitu deh teman-teman, produknya informasi udah aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi untuk informasi lainnya di Spada For Your Page of the Week.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh.

0: Push.
1: Tunggu informasi di 105.5 FM Pro 2, teman-teman terbaik kamu. Sepada di For Your Page of the Week ya, yang lagi ramai banget di medsos ya, sama di seliuran medsos Instagram, TikTok, apalagi X Street ya, tuh Pro 2. Selain kita ngebahas tadi di awal tentang yang lagi viral juga, itu dari YouTube yang punya beberapa aturan untuk membayar konten kreator. Sekarang Majelis Permusyawaratan Rakyat alias MPR, di mana hari ini bakal adanya sidang tahunan ya, 14 Agustus 2022 di seluruh Indonesia deh, daerah, pusat itu lagi sidang ya, di mana rangkaiannya di DPR RI ataupun di DPRD juga ya, dan Presiden kita Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunannya tahun Pro 2. Mulainya jam 8.30 tadi. Bos, sekarang lagi berlangsung sih. Jadi memang sudah dipastikan untuk kesiapsiagaan sidangnya ini, di mana rangkaian agenda kenegaraannya juga meliputi agenda penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 nanti. Dan kemudian ya tahun Pro 2, untuk penjadwalannya ini disesuaikan ketentuan pelaksanaan sidang yang seharusnya berlangsung di hari kerja gitu ya. Kenapa di hari Jumat ini? Kan harusnya 16, tapi memang kalau 16 kan mungkin kan hari Minggu ya, Tung Pro 2. Belum lagi tanggal 17-nya kita mau upacara kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana itu adalah salah satu bentuk kita untuk menghargai jasa para pahlawan, Tung Pro 2. Dan juga sudah ada untuk rapat paripurnanya juga, disiarkan juga di TV-TV lokal ya, nasional juga, Tung Pro 2. Jadi kalau kamu mau nonton apa gitu ya, di kan bisa streaming juga. Kalau nggak bisa nonton di TV, kamu bisa nonton di gadget kamu sendiri. Dunia ada dalam genggaman, apalagi kalau kamu dengerin kita juga di RRI Digital, terutama untuk siaran langsung juga dari DPRD Kabupaten Provinsi Bangka Belitung, terutama di Pangkal Pinang ya, digelarnya hari ini juga disiarkan di Pro 1. Jadi buat kamu yang mau tahu membahas tentang apa aja hasil yang didapat dari sidang rapat MPR ini, makanya kamu pantengin kita terus, teman Pro 2 ya. Oke, gimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Spada For Your Page of the Week ya, di edisi 14 Agustus ini. Selamat berakhir pekan, selamat bekerja juga buat kamu, dan hati-hati di perjalanan juga, karena nanti jam 9 aku masih bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya, Prioritas Nasional.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Hey, hold up, stop.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Syukur masih di sepeda prioritas nasional lingkungan hidup ya, pembangunan lingkungan hidup. Itu pro 2, pernah gak sih kamu berpikir kalau ternyata kebiasaan kecil yang kita bisa lakukan setiap hari ini bisa memberikan dampak yang gede banget buat lingkungan. Apalagi di era modern kayak sekarang ya, kita mungkin memang gak bisa lepas dari berbagai kemudahan dari belanja online. Apa-apa beli online, males banget kalau mau keluar cari-cari lagi. Ya mungkin harga online lebih murah dibandingkan harga kita beli langsung ya. Nah, kepenggunaan kendaraan pribadinya juga, baik dari makanan kemasan plastiknya sampai penggunaan listrik dan gadget setiap hari. Tapi di balik kemudahannya tentu ada tantangan lingkungan yang harus kita hadapi ya, kayak sampah plastik semakin banyak, belum lagi penggunaan energi yang terus meningkat dan lingkungan semakin terbebani oleh aktivitas manusia. Jadi penting banget tuh gaya hidup ramah lingkungan, di mana gaya hidup ramah lingkungan ini sebenarnya nggak harus terlalu mahal atau sulit ya. Kita sih bisa aja mulai dari hal-hal yang simple, yang sederhana. Misalnya nih kayak bawa tumbler atau tas belanja sendiri, jadi gak perlu pakai kantong kresek, kantong plastik ya, mengurangi limbah plastik sekali pakai. Matiin lampu alat elektronik kalau gak dipakai gitu ya. Pakai transportasi umum, jalan kaki untuk jarak dekat, terus pilih sampah di rumah. Jadi milih untuk beli barang yang benar-benar kita butuhin juga termasuk salah satu bagian dari gaya hidup ramah lingkungan, karena semakin sedikit barang yang kita konsumsi secara berlebihan, semakin sedikit juga sampah yang kita hasilkan. Tapi gaya yang paling menarik ya untuk gaya hidup ramah lingkungan, terutama sekarang juga makin dekat dengan anak muda sih, kita juga bisa lihat tren seperti thrifting ya, upcycling, reusable products, urban farming, sampai berbagai gerakan komunitas yang bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Jadi kalau hidup modern itu ya, bukan berarti kita harus mengorbankan lingkungan. Justru dengan teknologi dan kreativitas yang kita punya sekarang, teman-teman dua ya, kita lebih bisa menciptakan gaya hidup yang lebih modern sekaligus lebih responsibel terhadap bumi kita tercipta. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas lingkungan, karena kita juga semuanya punya peran. Mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini, contohnya kamu bawa tumbler, tanpa kamu harus beli minuman kemasan, itu adalah salah satu langkah kamu untuk bisa menyelamatkan lingkungan kamu. Kurangi plastik, hemat energi, jangan buang sampah sembarangan. Karena bumi yang kita tinggali hari ini adalah bumi yang juga nanti akan diwariskan oleh generasi-generasi berikutnya. Oke, teman-teman produk, nanti kita bakal balik lagi untuk kebas tentang pembangunan lingkungan hidup ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di produk FM.
1: I'm John Mayer, and I'm ready to be a star.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan pokok.
1: Lagi di konser, ngerasa getaran. Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik. Atau orang-orang sekitar mulai panik. Itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan. Lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Oke, menurut sampai di sini juga kita di prioritas nasional ya untuk lingkungan hidupnya, karena nanti jam 10 kamu bakal bersama dengan Happy menemani kamu. Aku Rima pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Hai Pro 2, masih bersama Epi di edisi santai siang hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, gimana kabarnya pada hari ini? Ya teman Pro 2, di tanggal 14 Agustus 2026. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta sehat selalu ya. Oke teman Pro 2, hari menuju weekend mungkin lagi happy-happy-nya ya. Dan untuk itu, happy akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu Indonesia, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat atau bisa juga lewat RRI Digital ya teman Pro 2, ketik aja RRI Pro 2 Sungailiat. Atau lagi kalau teman Pro 2 bisa nonton live TikTok RRI Pro 2 Sungailiat, dan sekarang aku lagi nge-live nih Pro 2 ya. Dan untuk itu jangan lupa ya, request sampai jam 10 nanti, sampai jam 11 ya Pro 2. Dan untuk membuka segmen Pro 2 Hitlist Request Indonesia, akan hadirkan lagu dari K, request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Kali ini Happy akan bacain requestan via WhatsApp terlebih dahulu ya, teman Pro 2. Oke, ada dari siapa ini? Gak ada namanya ya. Dia udah mau request lagu by Vanessa Z yang judulnya Menjauh. Oke, stay tune ya lagunya Kak. Dan ada lagi dari siapa ini? Dari Yanto Diraskin, Kak Yanto. Halo Kak Yanto. Kalau mau request lagu-lagunya harus di atas 2020 ya Tempro 2. Dan masih ada yang lainnya Tempro 2 dari live TikTok, gak perlu Happy sebutkan, dan lagunya akan segera mengudara sebentar lagi. Untuk Tempro 2, Happy ingatkan kembali yang mau request lewat WhatsApp di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rriproduksisungailiat atau ke live TikTok langsung ya Tempro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungailiat, teman terbaik kamu.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan masih Happy tungguin ya teman Pro 2 hingga pukul 11 nanti. Dan langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rrpro2milia serta live TikToknya juga ya. Jangan lupa download RR Digital teman Pro 2 untuk mempermudah mendengarkan siaran-siaran kita. Dan informasi buat kamu sebelum kita lanjutin ke requestnya, ada Naura Ayu, Spill Showcase Cerita Penuh Cahaya, vokal tetap stabil sambil dance intense. Mana nih suaranya para temen Naura? Udah siap nih buat masuk ke semesta penuh warna di Showcase Cerita Penuh Cahaya. Menjelang panggung spesialnya yang bakal digelar pada 15 Agustus 2026, Naura Ayu makin gaspol banget nih latihannya. Dan bertempat di Geraha Bakti Budaya atau GBB, Taman Ismail Marzuki atau tim, Naura bakal ngebuktiin nih kalau dia emang performer muda yang gak kaleng-kaleng. Penasaran gak gimana persiapannya? Keep scrolling ya teman-teman dua. Dan pada Rabu 12 Agustus 2026, Naura ngajak awak media buat intip sesi latihannya yang super intens. Jadi gak tanggung-tanggung nih, cewek multitalenta ini langsung men-spill dua lagu yang bakal dibawanya nanti. Begitu musik nyala, vibes-nya tuh langsung dapet gitu. Bukan cuma soal nyanyi nih, Naura juga pamer stage act yang benar-benar dipikirkan secara matang. Jadi kelihatan banget nih setiap transisi dan ekspresi yang dia tunjukin itu emang buat bikin penonton terpukau. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah stamina Naura. Di sesi latihan kemarin, dia ngebawain koreografi yang cukup rumit dan fast-paced. Gerakannya tuh lincah banget. Power yang dapet dan gak kalah dan gak ada tuh istilah ngos-ngosan gitu. Nah gokilnya lagi nih Tomro 2, meskipun badannya terus bergerak lincah mengikuti beat, vokal Naura tetap stabil dan on point banget nih. Jadi gak ada nada yang meleset atau suara yang gemeter, benar-benar definisi kualitas vokal yang udah terlatih banget buat panggung besar. Nah latihan intens ini jadi bukti bahwa Naura pengen ngasih yang terbaik buat Showcase Cerita Penuh Cahaya. Persiapan fisik, vokal, sampai mental benar-benar dia asah demi memuaskan ribuan mata yang bakal datang ke tim nanti. So, Tom Pro 2 siap-siap ya buat dibikin takjub sama transformasi Naura dari penyanyi cilik jadi diva muda yang makin bold dan berkarakter. Gimana nih? Makin gak sabar kan nunggu hari Sabtu besok? Oke, Tom Pro 2, see you at team. Kita kembali ke produk Headless Request Indonesianya. Untuk itu Happy hadirkan dulu lagu requestan dari Kak Lara, pendengar setia kita ya Tom Pro 2. Lagu dari Gita Gutawa, Ayo Come On.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

aku atau siapapun, itu keputusan.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white start. Request mancanegara. 105,5 FM Pro 2 RRS Sunilia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara ya, hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Masih semangat dong tentunya ya menjalani hari. Dan buat teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu internasional, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita, sudah Happy cantumkan link live TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat ya. Jangan lupa juga download RRI Digital ya Tom Pro 2. Dan untuk membuka segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, akan Happy hadirkan satu lagu pertama buat kamu dari Bruno Mars, Risk It All.

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simpel dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cloud-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YouTube Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Seratus 5,5 FM Pro 2 RRS Nelayan teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Dan informasi terakhir buat kamu nih Tom Pro 2 untuk menutup perjumpaan kita pada segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, yaitu nggak manggung di main stage jadi permintaan khusus Codeline di Lala Fest. Penampilan Codeline di Lala Fest tahun ini terasa begitu emosional sekaligus spesial bagi para penggemar di Indonesia. Ya, soalnya momen ini menjadi panggung perpisahan atau farewell stage Codeline yang mungkin bisa sangat menguras air mata mengingat mereka akan bubar. Namun di balik panggung bersejarah tersebut ada kisah menarik dan misterius nih terkait penempatan panggung mereka. Secara mengejutkan, grup musik pop rock asal Irlandia tersebut tidak berlaga di panggung utama atau main stage. Carmel Puma selaku founder Lala Fest membocorkan bahwa keputusan tersebut murni datang dari permintaan langsung pihak Codeline sendiri. Keputusan spontan dan unik ini tentu sempat membuat pihak penyelenggara heran. Namun demi mengakomodasi keinginan sang musisi dan menyajikan pengalaman terbaik bagi penonton, pihak Lala Fest memenuhi permintaan tersebut. Meski gak tampil di main stage, penampilan Codeline tetap selalu ditunggu penggemar. Carmel juga bilang bahwa banyak hal yang akan ditampilkan Codeline di panggung itu, meskipun gak dimain di main stage. Codeline bahkan bakal kasih banyak kejutan mengingat ini momen perpisahan mereka untuk semua fans di dunia. Menurut kamu gimana nih? Bakal makin excited buat ketemu Steve CS kan? Oke, nomor 2 Happy hadirkan dulu lagu sembari menunggu jam 12. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Ini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pemuda Indonesia.
3: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
4: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
3: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
4: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
3: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tika, ada wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

105 Kemalim FM Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai Tempro 2, masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen Info Entertainment. Informasi buat kamu di Tempro 2, Richard Lee dan Doktif debat dugaan uang damai 200 miliar rupiah. Persidangan dugaan pelanggaran undang-undang kesehatan yang menjerat Richard Lee memanas setelah ia dan Sumira Farhanhas atau dokter detektif atau Doktif berdebat sengit mengenai dugaan permintaan uang damai ratusan miliar rupiah. Perselisihan tersebut mengemuka saat agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis 13 Agustus seperti diberitakan di Detikcom yang nomor 2. Richard mencecar Doktif terkait pertemuan tertutup yang digelar pada pertengahan Januari 2026 bersama rekannya yang bernama Ivan. Menurut Richard, dalam pertemuan di rumah tersebut, Doktif sempat melayangkan tawaran untuk menghentikan kasus hukum ini dengan imbalan uang senilai 200 juta rupiah. Dan untuk itu, Tempro 2, berita pertama buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Media teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Pro 2 FM.
1: Gelombang panas yang melanda Prancis dalam beberapa bulan terakhir diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga 15 miliar euro dan sekaligus juga sekitar 309,14 triliun rupiah. Menteri Lingkungan Prancis Monique Barbout mengatakan kerugian tersebut mencakup biaya langsung dan tidak langsung akibat cuaca ekstrim. Barbout menyampaikan perkiraan itu pada Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengutip data dari Badan Statistik Nasional Prancis. Dan menurutnya, periode gelombang panas di Prancis masih belum berakhir hingga potensi kerugian ekonomi dapat terus bertambah. Melansir dari Reuters, ia mengatakan kondisi tersebut lebih parah dibandingkan kekeringan yang melanda Prancis pada tahun 2022. Kekeringan pada tahun 2022 tercatat menimbulkan kerugian langsung dan tidak langsung sekitar 5,6 miliar euro atau sekitar 115 triliun rupiah. Gelombang panas tahun ini berlangsung lebih lama dan memiliki intensitas yang lebih tinggi. Kondisi tersebut juga memicu kebakaran hutan yang lebih luas serta memberikan dampak besar terhadap sektor pertanian. Krisis air menjadi salah satu dampak langsung dari kondisi kekeringan yang semakin parah di sejumlah wilayah Prancis. Dampak cuaca ekstrim tidak hanya dirasakan oleh Prancis tetapi juga mengancam perekonomian Eropa secara keseluruhan. Pemanasan global disebut menjadi salah satu faktor memperparah cuaca ekstrim tersebut. Suhu yang semakin tinggi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk kelistrikan, pelayaran, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kebakaran hutan menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan lingkungan di berbagai wilayah Eropa. Rangkaian kondisi ekstrim tersebut berpotensi menjadikan musim panas ini sebagai salah satu musim terburuk yang pernah tercatat di Eropa. Besarnya potensi kerugian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan semakin menjadi ancaman serius bagi perekonomian serta kehidupan masyarakat. Pemerintah dan ahli kini menghadapi tantangan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim yang diperkirakan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Sekian Info Pro 2.

0: Dor, ayo lagi ngapain nih?
1: Ah, astaga. Kenapa sih bikin kaget aja?
0: Ya lagian, fokus banget sih. Emang lagi ngapain?
1: Ini loh, aku tuh lagi lihat berita tentang pinjaman online. Serem banget ya ternyata dampaknya.
0: Oh, pinjaman online. Bener banget. Emang dampaknya tuh serem banget. Makanya, jangan coba-coba pinjaman online.
2: Pinjol atau pinjaman online makin hari makin terasa dekat dengan masyarakat. Karena faktanya, banyak masyarakat menggunakan jalan ninja untuk mendapatkan uang tanpa memikirkan dampaknya yang sangat tinggi, mulai dari teror hingga merenggut nyawa.

0: Informasi Anak Negeri.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya, di sore cerianya edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan di hari ini ya teman Pro 2 ya, pastinya aku nemenin kamu dengan beragam informasi ya, nanti sampai jam 8 malam ya. Dan di jam 3 nih teman Pro 2, seperti biasa ya, kita setiap harinya nih membahas salah satu konten ya teman Pro 2, atau segmen yang biasa kita bahas bareng ya, yakni tentang aksi anak negeri nih teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2 spesial banget ya, kali ini aku gak sendirian di aksi anak negeri kita di sore hari ini, yakni kita bersama dengan David Odi Edriantono selaku awardee dari PMDSU angkatan ke-10 tahun 2026. Dengan topik nih teman Pro 2, aksi ceria, aksi anak negeri ini ya teman Pro 2 ya, dengan cara membangun life mapping bagi mahasiswa. Penasaran banget ya, karena ini emang cocok banget ya buat mahasiswa yang baru nih ya teman Pro 2 terutama ya, atau mungkin juga para mahasiswa lain ya gitu ya. Nah pastinya kita nih sebagai generasi muda ya, ini perlu banget ya untuk mengerti gitu gimana cara kita untuk life mapping hidup kita sendiri gitu ya teman Pro 2 ya. Dan di sambungan telepon kita nih udah terhubung Kak David Odi ya, langsung aja kita sapa-sapa nih. Selamat sore. Halo. Halo Kak David. Sepertinya belum di unmute ya. Bisa di mute, bisa di unmute dulu nih. Panggilan teleponnya, Kak. Halo. Halo, sepertinya belum tersambung ya teman Pro 2 ya. Nanti mungkin bisa kita sambil-sambil kita tunggu juga gitu ya Kak David Odi ya, teman Pro 2 ya. Halo. Apakah sudah tersambung nih Kak David? Halo.
2: Halo, Mbak.
1: Oke. Nah, ini baru masuk nih suaranya. Oke. Sepertinya malah kendala teknis dari kami ya.
2: Gak apa-apa, Mbak.
1: Oke. Sorry ya, Kak David. Ya, langsung aja nih kita kenalan dulu. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih, Kak David nih. Dari mana gitu ya. Terus juga saat ini lagi sibuk ngapain gitu ya. Bisa banget. Silahkan.
2: Ya, siap. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Jessica untuk kesempatannya yang berharga ini. Saya bisa hadir di sini untuk mungkin ya kita sharing satu sama lain gitu ya Mbak ya. Dan terima kasih juga buat tim RRI Pro 2 Sungai Liat untuk kesempatannya juga. Kenalkan, saya David Odi Andriantono, biasa dipanggil Odi Mbak. Saya asli Kediri dan sekarang saya kesibukannya menyiapkan RSP Pak, atau rencana studi plan gitu buat PMDSU.
1: Wow. Ini termasuk bisa dibilang kita ya sebagai generasi muda nih perlu banget tahu juga nggak sih Kak Odi ya, berarti ya gimana untuk life mappingnya kita sendiri ya.
2: Ya betul sekali Mbak Jessica.
1: Oke, sebelum kita lebih lanjut gitu ya membahas tentang life mapping ya, kita bahas dulu gak sih sebenarnya nih Kak Odi sendiri nih dapat awardee apa beasiswanya, dan mungkin bisa diceritain juga beasiswa ini tuh untuk siapa aja gitu ya, silahkan.
2: Ya baik, terima kasih banyak Mbak Jessica. Jadi begini Mbak, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa yang bisa dikatakan prestisius sama dengan beasiswa-beasiswa lainnya, yaitu seperti LPDP dan sebagainya. Dan yang saya dapatkan itu PMDSU. Apa itu PMDSU? PMDSU itu program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Jadi beasiswa ini di mana kriteria yang ditujukan untuk mendapatkan beasiswa ini atau sasarannya itu, yaitu ya untuk lulusan sarjana Mbak, baik di sarjana vokasi maupun sarjana yang reguler. Tetapi ada hal yang menarik di tahun ini Mbak. Di tahun ini tuh baru saja PMDSU ini meluncurkan untuk kuota PMDSU terapan. Jadi PMD Sutrapan itu membuka untuk yang vokasi-vokasi gitu, Mbak. Jadi Poltek itu bisa daftar dan sebagainya. Dan itu angkatan pertama di tahun ini.
1: Okay.
2: Karena sebelum-sebelumnya itu kami tidak bisa mendaftar. Mm-hmm. Dan yang bisa mendaftar itu hanya reguler saja sejak 2013.
1: Oke, okay, berarti ini memang beasiswanya sudah ada dari tahun 2013, betul ya? Tapi baru di tahun ini ada untuk jalur politeknik gitu ya berarti ya?
2: Iya, yang terapan.
1: Oke, okay, politeknik atau sarjana terapan gitu ya, betul ya?
2: Betul.
1: Oke, okay, nah mungkin bisa cerita juga nih background kamu, kenapa kamu bisa dapat award di ini toh, Odi, silahkan.
2: Ya, sebenarnya gak menyangka ya Mbak ya bisa mendapatkan beasiswa ini ya. Karena saya pun juga baru tahu beasiswa ini tuh semester-semester akhir ini gitu. Karena yang saya tahu mungkin kita semua sudah tahu ya Mbak ya, kayak LPDP atau beasiswa-beasiswa ke luar negeri. Tetapi setelah saya gali lagi diri saya itu seperti apa, apa yang saya butuhkan, sepertinya beasiswa-beasiswa luar negeri itu kurang cocok untuk saya gitu.
1: Okay.
2: Nah akhirnya saya mencari informasi dan alhamdulillah ketemu beasiswa PMDSU ini yang langsung percepatan gitu Mbak.
1: Yeah.
2: Fast track S2 hingga S3.
1: Jalur tol ya.
2: 4 tahun.
1: Berarti kamu sekarang lagi S2 gitu ya?
2: Iya betul.
1: Di usia berapa nih kalau boleh tahu Adi?
2: Baru aja 22 tahun.
1: Aduh, 22 ada S2 ya. Keren loh, wow. Ini mungkin jadi semangat juga ya buat teman-teman Pro2 mungkin yang lagi dengerin kita ya, untuk ya bisa dibilang masih muda nih, mumpung masih muda gak sih? Betul ya? Mumpung masih muda cari apa yang kita suka itu tadi ya. Mungkin yang cocok sama Odi tadi ya, cari beasiswa yang di Indonesia aja gitu ya mungkin ya.
2: Iya betul.
1: Oke. Okay. Nah tapi gimana nih menurut kamu selama kamu juga mungkin belajar gitu ya di sini ya di kampus kamu dan keseharian kamu sebenarnya life mapping tuh sebagus apa gitu tujuannya? Gimana kalau dari kamu sendiri, Odi?
2: Kalau dari saya sangat penting ya Mbak ya. Kalau depends ya Mbak, saya kan berkuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
1: Oke.
2: Okay. Di LKMM itu kan sebenarnya sudah disimulasikan membuat sebuah pre-mapping kan Mbak.
1: Iya betul, betul. Dari awal dari pertama tahun, ya.
2: Iya betul, dari tahun pertama hingga tahun keempat kita. Nah meskipun di LKMM itu mungkin masih kita masih bayang-bayang aja, yeah. Nah itu bisa didetailkan lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan ke depannya.
1: Okay.
2: Mengapa life mapping ini sangat penting ya Mbak? Menurut saya hidup itu harus ada tujuannya gitu. Nah, kalau nggak ada tujuan kan kita bingung. Kita mau melangkah kemana ini atau nggak ada target yang mau dikejar. Itu sih Mbak menurut saya yang harus ditekankan.
1: Itu ya, berarti bisa dibilang life mapping ini kayak panduan gitu ya. Panduan kita untuk melangkah gitu. Misalnya di tahun pertama kita mungkin waktu baru-baru masuk kuliah nih kita ngapain ya, apakah kita coba-coba organisasi atau kita mahasiswa kupu-kupu aja gitu ya, kita udah harus nunjukin sendiri gitu ya, tapi sayang banget gak sih kalau jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya, betul banget ya.
2: Betul banget Pak Jessica.
1: Oke, okay, tapi kalau Odi sendiri nih melihat life mapping dari Odi gitu ya, seberapa pengaruh sih life mapping dalam kehidupan Odi?
2: Sangat berpengaruh sekali ya Mbak Jessica ya, karena saya yang dulunya waktu maba itu bingung gitu. Saya mau jadi apa sih sebenarnya selama 4 tahun ke depan ini jadi mahasiswa. Nah akhirnya ada suatu momen Mbak yang membuat saya tersentuh gitu.
1: Yeah.
2: Sehingga saya punya tujuan dan membuat life mapping spesifik mungkin ke depannya. Yaitu ya saya melihat mahasiswa berprestasi PENS gitu.
1: Oke.
2: Okay. di tahun saya itu kalau nggak salah dulu ada Mas Ujang kalau nggak salah.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Tahun 2023.
1: 23 ya betul.
2: Iya betul.
1: Kebetulan kita satu alma mater betul.
2: Iya betul.
1: Oke, okay, gimana menurut kamu dari beliau itu?
2: Ya dari situ Mbak, saya kayak membayangkan wah keren ya gitu. Jadi mawapres itu bagaimana sih caranya kita bisa meraih itu. Ternyata setelah saya menjadi mawapres itu ya Mbak ya, alhamdulillah rezeki juga diamanai oleh PENS untuk menjadi mawapres hingga mewakili di nasional. Ternyata bebannya itu bukan keren aja, ada tanggung jawab yang besar gitu dalam menjadi mawapres. Makanya saya selalu menekankan ke adik-adik kelas itu, kalau mau jadi mawapres jangan hanya mengejar kerennya saja, tetapi harus siap dengan tanggung jawab yang besar itu di pundak kita.
1: Itu tadi ya, apapun yang kita lakuin tetap harus ada tanggung jawab dan kita harus berani mempertanggungjawabkannya, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Nah mungkin itu kan juga menjadi langkah awal kamu juga ya, sampai kamu di titik sekarang ya dapat award di beasiswa PMDSU itu ya. Mungkin kamu bisa cerita gitu, gimana sih, mungkin kan kita cuma pahamnya okay, ini jalur tolnya lah ya, kita dapat beasiswa ini fast track dari S2 langsung S3 misal kayak gitu gitu ya. Apakah ini juga jadi ada privilege-privilege lainnya yang kamu dapatkan gitu ya dari beasiswa ini gitu? Odi silahkan bisa cerita.
2: Ya baik Mbak, jadi selain kita menempuh fast track ya Mbak ya, S2 S3 itu hingga 4 tahun saja gitu, kami juga fully funded gitu Mbak, dibiayai oleh pemerintah atau kementerian dari biaya buku, biaya hidup, biaya penelitian, biaya pendidikan, lalu ada riset juga selama 3 tahun itu per tahunnya itu 60 juta gitu per mahasiswa itu di kelompok peneliti atau promotor. Lalu nanti kami juga ada kesempatan untuk outsourcing fasilitas riset luar negeri yang namanya itu PKPI. PKPI itu singkatannya Program Penguatan Kualitas Publikasi Internasional.
1: Okay.
2: Jadi nanti kami mungkin di S3-nya ya Mbak ya, setelah lolos proposal, nah kami bisa dapat kesempatan itu untuk ke luar negeri selama 6 bulan.
1: Okay, berarti nah, kamu tetap dapat privilege itu ya, ke luar negeri juga gitu ya. Tapi balik lagi ya, nanti apa yang kamu pelajari di sana itu diterapkan gitu ya di Indonesia, betul ya?
2: Iya betul sekali.
1: Sejenis Mbak. LPDP gitu ya berarti ya. Tapi ini lebih ke fast track-nya kamu sebagai jenjang S2 ke S3-nya, betul ya?
2: Iya, karena tujuan dari PMDSU ini kan juga untuk mencetak dokter muda gitu Mbak, untuk Indonesia gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi tujuannya ke situ.
1: Itu make sense sih ya berarti ya, kalau misal masih muda gitu yang dicari ya. Tapi memang rentang usia yang daftar PMDSU juga mostly dari mereka juga memang ada usia yang muda, muda-muda semua, atau memang ada maksimal gitu untuk usia yang mendaftarkan dari PMDSU?
2: Nah, ada persyaratannya Mbak gitu ya. Jadi persyaratannya itu tidak boleh lebih dari 25 tahun. Itu untuk pendaftarnya, iya. Dan ada persyaratan IPK juga gitu Mbak. Jika perguruan tinggi dari A untuk dari pelamar itu harus lebih dari 32,5 dan sebagainya. Seperti itu bisa dilihat di buku panduannya PMDSU.
1: Okay. Berarti aku gak bisa daftar ya. Sudah 25 up nih. Bercanda-bercanda. Tapi ini kita buat dapat informasi PMDSU secara resminya gitu. Itu dari mana sih, Odi? Mungkin bisa cerita juga?
2: Di Instagram PMDSU Mbak.
1: Okay, di Instagram
2: PMDSU. Jadi di sana... Di sana lengkap sekali informasi terkait PMDSU dan pastinya menurut saya kemarin waktu terapan ini dibuka pertama kali untuk PMDSU, Kapens itu juga memberikan sebuah sosialisasi gitu Mbak untuk PMDSU ini. Jadi pastinya di setiap kampus yang teman-teman berkuliah di sana pasti ada sosialisasi terkait beasiswa ini.
1: Okay, berarti memang sudah terlaksana ya beasiswa ini bisa dibilang ke seluruh Indonesia ya, dimanapun aja ya, nggak cuma di beberapa kota aja gitu ya. Tergantung informasinya aja nih kita dapatnya gitu ya, betul ya?
2: Iya betul.
1: Okay, nah itu mungkin kita sambil bahas tentang PMDSU juga ya, terutama kan ya itu tadi ya, ternyata cuma ada maksimal di usia 25 tahun gitu ya. Berarti ini juga bisa jadi mimpi gitu ya buat teman-teman yang mungkin sekarang nih baru PKKMB, betul ya? Baru PKKMB, baru masuk di dunia kampus gitu ya. Kamu bisa banget nih nentuin life mapping kamu. Misal kamu, ya aku pengen cepet-cepet dapet dokter juga nih di usia muda. Kali aja gitu ya, PMDSU masih ada gitu ya di tahun mereka gitu ya. Tapi gimana sih menurut kamu gitu ya sebagai awardee dari PMDSU ini untuk kedepannya dari PMDSU? Jangka panjangnya gitu, apakah memang PMDSU ini sangat-sangat diperlukan gitu ya di Indonesia?
2: Menurut saya sangat diperlukan ya Mbak ya, apalagi mungkin bagi anak-anak yang dari kalangan yang menengah ke bawah gitu ya Mbak ya. Saya terus terang dari kalangan menengah ke bawah gitu ya Mbak ya. Jadi bahkan saya kuliah S1 di PENS ini aja kalau tanpa KIP saya juga nggak bisa kuliah gitu. Makanya dengan PMDSU ini menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang yang punya mimpi besar di dunia pendidikan, apalagi orang-orang yang bukan orang menengah ke atas gitu Mbak. Jadi mungkin dengan adanya beasiswa ini mereka itu bisa mengubah kehidupan keluarga mereka di masa depan itu sih Mbak, menurut saya.
1: Itu mungkin bisa dibilang juga sebagai semangat juga nggak sih kita mungkin dari yang mungkin ada satunya ya udahlah aku gini aja. Misal dia tahu ada PMDSU ini jadi semakin semangat, betul ya?
2: Ya, betul sekali.
1: Nah, sekalian nih mau tanya juga, menurut kamu nih life mapping nih hanya untuk memang orang-orang yang ambis atau ya semua orang nih benar-benar harus punya life mapping menurut Odi sendiri? Gimana?
2: Menurut saya semua orang harus punya life mapping gitu, Mbak. Meskipun di awalnya mereka bingung gitu dan masih meraba-raba, menurut saya is okay gitu. Karena kan pasti ya, Mbak ya, kita di fase kita pernah menjadi manusia itu di fase kita bingung gitu mau melakukan apa sih sebenarnya. Nah, itu butuh waktu mungkin. Kalau saya juga pernah di posisi itu gitu Mbak. Jadi nggak langsung tiba-tiba saya punya pikiran untuk membuat sebuah life mapping gitu dalam kehidupan saya dengan sangat struktur. Saya juga ada fase bingungnya, saya bingung melangkah mau kemana, arah saya ke depannya itu mau kemana dan sebagainya. Itu is okay kalau menurut saya Mbak. Itu dijalani dulu aja gitu, selama beberapa bulan, iya. Tetapi selama menjalani kebingungan kita itu, kita juga harus mencari jalan keluar atau solusi dari kebingungan kita itu. Sebenarnya apa sih yang harus diselesaikan di dalam diri kita gitu Mbak. Itu yang pertama menurut saya. Karena kalau kita belum selesai dengan diri kita, pasti kita bingung. Kita mau menentukan arah kehidupan kita ke depannya itu mau seperti apa. Nah setelah kita memahami diri kita, kita pasti tahu gitu Mbak, dari orang siapapun gitu. Karena kan kadang ya Mbak ya, kalau kita mendengarkan

0: gitu ya. Tapi ya tetap harus ada tujuannya. Tujuannya dari mana, life mapping yang kita buat itu ya. Tapi mungkin Odi juga ya, karena udah lama juga gitu mungkin belajar tentang life mapping. Kalau dari Odi sendiri trik gitu ya untuk memulainya itu gimana sih Odi? Mungkin dari langkah pertama kamu untuk memulai membuat life mapping itu, menurut kamu POV kamu gitu gimana?
1: Sebenarnya langkah pertama ya Mbak ya, yang selalu saya sampaikan ke, saya kan kadang diamanin untuk mengisi gitu ya Mbak ya, ke anak-anak SMA hingga SD gitu. Langkah pertama ya, semisal kita masih bingung, tabrak aja kebingungan kita itu, jalani aja dulu gitu Mbak ya.
0: Balik lagi jalanin dulu ya.
1: Iya, karena kalau kita nggak jalan, kita masih kayak, diam di tempat juga nggak merubah apapun gitu ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Nah setelah itu poin yang paling penting ya menurut saya Mbak ya, mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu yang paling penting dalam penentuan life mapping. Karena dalam penentuan life mapping kan kita kayak apa ya Mbak ya, kalau kita nggak mengenal diri kita, kita kayak ada tuntutan dari luar gitu Mbak. Melihat teman-teman kita yang sudah A dan B gitu, malah kita amburadul gitu,
0: malah tambah overthinking ya.
1: Iya betul. Nah kalau kita sudah punya life mapping sendiri, kita pasti nggak menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita hanya fokus ke proses kita ke depannya itu mau menjadi apa.
0: Benar banget. Nah mungkin aku juga setuju nih sama pernyataan dari Odi ya. Tadi bilang kalau kita gak punya pendirian ya, kasarannya nih, kita juga gak punya hal yang kita goalsin, kita akan bingung, kita juga akan kayak lirik sana lirik sini, kita semakin bingung gitu ya. Nah makanya kita tabrak aja kebingungan kita. Itu tadi aku setuju banget sih. Karena memang sebagai generasi muda nih, jujur FOMO ya, ikutan sini ikutan sana, betul ya. Ngeliat teman di S2, aku S2 juga ah gitu. Ternyata waktu ngerjain S2, ya aku gak sanggup deh nih S2. Karena itu tadi, gak mengerti diri sendiri gitu. Nah itu benar banget.
1: Kok gak cocok gitu.
0: Kok gak cocok, udah terlanjur gitu ya padahal ya. Itu tadi. Dan mungkin ini juga bisa dibilang ya, sekarang mumpung nih, mumpung awal-awal maba gitu ya. Mungkin banyak ya, Produan ini kan banyak banget nih pendengarnya yang maba-maba juga gitu ya. Mulailah gitu ya teman-teman Pro2 mungkin ya, buat life mapping itu sendiri. Benar gak sih kalau life mapping ini lebih cocok dimulai ketika awal masa perkuliahan? Kalau dari Odi, menurut Odi gimana?
1: Betul sekali Mbak, untuk untuk menghindari distraksi sosial media juga Mbak. Kan sekarang sosial media itu, waduh, siapa sih sekarang yang buka HP gitu ya Mbak ya, apalagi buka Instagram, TikTok dan sebagainya. Kita melihat kehidupan sosial orang lain lah, si A, si B dan sebagainya. Jadi kita harus menanamkan sedalam-dalamnya pendirian kita lebih kuat dulu gitu. Untuk menghadapi distraksi itu.
0: Distraksi itu, tapi ya itu tadi ya, kita harus kuat dari fondasi awalnya itu, betul ya?
1: Betul sekali ya.
0: Nah mungkin kamu juga bisa cerita nih, masa-masa kamu dari awal kamu membuat life mapping ini ya, bagaimana cara adaptasi kamu, cara eksplorasi kamu, cara untuk kamu eksekusi life mapping kamu gitu ya, sampai akhirnya kamu di titik sekarang yang ya ini menjadi salah satu pencapaian terbaik lah ya dalam hidup kamu ya, dapat awardee inilah ya, beasiswa yang bisa dibilang gak main-main juga loh ini ya kan. Silakan.
1: Alhamdulillah. Baik Mbak, jadi seperti ini Mbak yang saya lakukan dulu sejak mahasiswa baru gitu. Jadi pada, saya kan dari SMK ya Mbak ya gitu. Jadi sebenarnya gak ada niatan saya buat kuliah gitu. Karena yang namanya SMK, fokus kami ya setelah lulus SMK untuk kerja, bukan untuk kuliah gitu. Itu yang diorientasikan di SMK karena kita mengasah skill untuk pekerjaan.
0: Iya. Gitu. Lebih banyak tetapi, skill ya yang dipelajari gitu ya.
1: Iya betul, tapi kenapa kok saya sampai memutuskan untuk kuliah gitu ya Mbak ya? Karena dulu sewaktu saya magang ya Mbak, saya kan dulu magang itu hampir 1 tahun padahal sebenarnya cuma 4 bulan aja kalau di SMK. Karena ada kesempatan lain untuk saya bekerja, akhirnya saya mengambil itu. Nah akhirnya maganglah saya di suatu institusi ya Mbak ya, di Surabaya gitu. Nah sampai di titik akhir saya magang itu Mbak, saya banyak sekali dapat nasihat dari kayak kakek-kakek atau orang-orang yang sudah sepuh di dunia lingkungan pekerjaan saya gitu ya Mbak ya. Saya selalu dinasihatin setiap hari Mbak, hampir setiap hari. Sebenarnya saya dapat tawaran untuk kerja di situ Mbak setelah lulus SMK gitu. Tetapi

0: banyak kakek-kakek itu yang memberikan nasihat ke saya, kamu lanjut aja gitu kuliah ke S1 atau D4 gitu. Rugi kalau kamu memutuskan untuk berhenti di SMK saja lalu kerja gitu, karena nanti karir kamu bakal stuck. Nah, itu renungan saya setiap hari, setiap malam itu saya renungkan sebenarnya apa sih alasan saya harus kuliah gitu ya, Mbak.
1: Berarti
0: Itu.
1: ada masa overthinkingnya ya.
0: Iya, pasti ya. Nah, dari renungan itu, Mbak, akhirnya saya mulai membicarakan ini ke keluarga gitu, Mbak. Karena saya tahu sekali gitu kondisi keluarga saya kayak gimana. Jika saya memutuskan untuk kuliah itu, saya merasa seperti egois gitu, Mbak. Saya kan anak pertama gitu. Masa saya setelah lulus SMK bukannya membantu keluarga, malah menambah mungkin pengeluaran keluarga saya gitu untuk kedepannya. Setelah saya diskusikan dengan keluarga, keluarga itu sebenarnya setuju, Mbak. Tapi saya sebagai anak kan sangat terasa
1: Iya,
0: sekali gitu,
1: betul,
0: Mbak. Iya,
1: betul, paham, paham.
0: ya, saya melihat raut wajah mereka gitu. Meskipun mereka setuju, mereka pasti juga bingung gitu. Semisal dengan biaya kehidupan kuliah yang besar, apalagi biaya kehidupan saya nanti ke depannya sewaktu kuliah dan sebagainya. Akhirnya, Mbak, saya di suatu titik, ini saya izin cerita agak panjang ya, Mbak.
1: Enggak apa-apa, kita sambil memahami juga gimana cara kamu untuk, ya bisa dibilang life mapping hidup kamu juga gitu. Silahkan, silahkan.
0: Iya, oke, Mbak. Jadi, nah, akhirnya, Mbak, saya satu titik itu, saya sangat tegas sekali dengan pilihan saya ini, lalu saya sampaikan ke keluarga. Kayak, ya, Bu gitu ya, atau seluruh keluarga saya gitu, kita kumpul gitu, Mbak, satu di ruang tamu gitu. Saya mau kuliah, tetapi dengan beasiswa penuh, gimana pun itu caranya. Tetapi jika saya tidak mendapatkan beasiswa penuh, saya akan kerja gitu. Itu, Mbak, yang saya tegaskan ke keluarga saya. Akhirnya keluarga saya mendukung pilihan saya itu dan selalu senantiasa mendoakan. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan saya rezeki ya, Mbak ya, lolos PENS, jalur SNMPTN, dan mendapatkan beasiswa KIPK. Nah, dari situ lah, Mbak, awal perjalanan saya di mana semester 1 saya pun juga bingung gitu, Mbak. Saya menyusun LKMM road life mapping saya itu hanya asal-asalan dulu gitu. Saya hanya target sekian dan sebagainya gitu. Nah, di semester 1 itu yang saya lakukan ya, Mbak ya, sebelum saya benar-benar mengenal kehidupan saya ke depannya itu, saya mencoba seluruh semuanya, Mbak. Dari organisasi saya coba, terus dari bisnis saya coba gitu. Karena saya terus terang dari SMK itu orang akademis gitu, Mbak ya. Saya itu kayak orang akademis banget gitu. Jadi saya kurang eksplor di organisasi maupun bisnis. Nah, akhirnya saya pengen nyoba nih. Sebenarnya saya itu punya potensi di mana sih gitu. Itu secara nggak sadar gitu. Saya nyoba di organisasi, saya nyoba di bisnis. Itu hingga semester 2, Mbak. Akhirnya mulai semester 3 lah saya mulai mengurangi kegiatan-kegiatan yang menurut saya tidak mencapai apa yang saya targetkan sewaktu saya lulus kuliah nanti selama 4 tahun. Nah, itu, Mbak. Jadi dari semester 3 saya mulai, nah, mungkin saya mulai mengenali mungkin sejak semester 3 ya, Mbak ya. Saya pengen jadi MAPRES, itu tujuan pertama saya, karena saya melihat jika saya bisa menjadi mahasiswa prestasi gitu. Apalagi kan mahasiswa prestasi kan sebuah kompetisi yang sangat ketat sekali ya, Mbak ya. Hanya dipilih beberapa aja gitu untuk lanjut ke tingkat nasional. Nah, saya membayangkan jika saya sampai aja ke nasional itu pasti nanti ada kesempatan-kesempatan yang akan hadir ke diri saya gitu. Nah, akhirnya saya kejar itu sampai semester 6 gitu. Dan saya berhasil mendapatkan itu dan berhasil mendapat gelar mahasiswa prestasi nasional gitu,
1: Mbak. Wow, keren ya perjuangannya itu tadi ya. Dari yang awalnya masih ragu gitu ya untuk kuliah, bahkan sampai akhirnya mendapatkan beasiswa penuh, terus juga eksplorasi ya bisa dibilang ya, karena bisa dibilang anak muda nih kalau belum nyoba tuh gak tahu rasanya, tuh masih penasaran terus, betul ya. Akhirnya
0: betul
1: kamu
0: sekali.
1: Nyoba-nyoba itu semuanya sampai akhirnya kamu nemu apa yang benar-benar bisa berguna gitu ya bagi diri kamu ke depannya. Ya itu tadi ya, mungkin Mawapres yang kamu pilih gitu ya, sampai akhirnya ya dari Mawapres itulah yang terus membuat gitu ya Odi sampai sekarang gitu. Betul Odi?
0: Iya betul sekali Mbak, karena makanya saya selalu sampaikan ke adik-adik kelas gitu Mbak, kamu ikut lomba itu tujuanmu apa sih gitu, kamu harus tahu gitu. Jadi semisal kamu kalah pun lomba, kalau kamu emang tujuannya apa gitu yang bisa kamu kejar melalui lomba, meskipun kita gagal atau belum rezeki untuk menang ya Mbak ya, kita masih semangatnya itu masih terus mengalir,
1: masih
0: gitu,
1: ada, betul-betul iya. Setidaknya masih ada semangat ya. Itu ya
0: betul sekali Mbak, karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu mungkin wah pengen ikut lomba aja deh, coba-coba kalah, semangatnya menurun gitu. Jadi sih penting sekali gitu Mbak, menurut saya kita tahu dulu tujuan kita apa. Nah, dalam proses untuk mencapai tujuan itulah, meskipun ada halangan, rintangan, kita masih bisa mempertahankan semangat kita.
1: Oke, keren, keren banget. Di usia 22 tahun udah menjadi calon dokter muda ya, Tomo Pro 2 ya. Dan mungkin ini juga bisa dibilang jadi inspirasi gitu ya untuk kita semua, terutama buat anak-anak muda gitu ya. Ya mungkin sekarang masih bingung dengan jati diri ya, gak apa-apa, explore aja apapun itu. Mungkin memang bakatnya di bidang olahraga, atau mungkin bakatnya di bidang bisnis, bakatnya di bidang engineering, itu bebas gitu ya. Ya tapi kalau kita betul, udah sekali. Tahu bakat kita apa ya, kita dalamin kayak gitu. Betul banget ya Odi ya. Keren loh, ya, wow. Aku speechless loh, keren banget, saking ya speechlessnya aku sampai wah gitu ya, benar ya. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 lain gitu ya yang mendengarkan itu juga jadi sama-sama ikut gitu ya, membayangkan bagaimana perjuangan gitu ya. Karena bisa dibilang semua apapun yang kita lakuin ya harus kita perjuangin dulu, enggak ada yang instan, betul ya?
0: Betul sekali Mbak.
1: Tapi kalau dari
0: tapi
1: kalau dari Odi sendiri nih, menurut kamu nih selama life mapping kamu dari awal ya, mungkin dari awal kuliah sampai kamu sekarang nih, kira-kira udah berapa persen yang benar-benar terlaksana di dalam life mapping kamu?
0: Alhamdulillah sekitar 90% gitu.
1: Wow, keren, keren, keren, keren. Tapi betul ya, kalau kita life mapping kita udah jelas, terus juga kita jalanin life mappingnya itu dengan sungguh-sungguh, itu tadi ya, mungkin target itu akan segera tercapai dengan sesuai dengan timelinenya, betul ya. Karena ya itu tadi, kita fokus dengan apa yang kita mapping gitu, betul ya. Tapi kalau kamu sendiri, kalau kamu sendiri nih selama mungkin menjalani gitu ya masa-masa kamu sampai kamu dapat awardee ini ya, menurut kamu nih tantangan yang benar-benar terasa gitu dari diri kamu tuh apa sih Odi?
0: Siap Mbak Jessica, mungkin saya tadi hanya cerita senang-senangnya aja ya Mbak.
1: Iya, nah, kayak kita juga penasaran apa nih yang bikin kamu mungkin overthinking gitu setiap malamnya gitu, gimana Odi?
0: Iya menarik ini Mbak ya, jarang gitu ya yang menanyakan itu apa sih kesusahan gitu yang dialami atau mungkin perjuangan yang dilakukan hingga sampai di titik ini gitu. Nah ini Mbak, menurut saya dari saya sejak SMK maupun hingga titik ini itu perjuangan yang paling susah saya lawan itu yaitu melawan rasa malas diri saya sendiri sih Mbak, itu yang mungkin
1: kamu
0: jadi.
1: Kamu masih punya rasa malas? Saya kira tidak ada. Mungkin ini juga terada ya di benaknya teman-teman Pro 2. Kayaknya kalau Odi ini ambis banget deh, gak mungkin deh dia malas. Ternyata ada loh teman Pro 2 rasa malas dari Kak Odi.
0: Pasti ada Mbak itu di setiap manusia.
1: Oke oke oke. Gimana-gimana untuk kamu untuk melawan rasa malas kamu?
0: Iya, jadi itu Mbak, tantangan terbesar saya ya, melawan rasa malas saya. Dan dari rasa malas itu mewujudkan konsistensi saya gitu Mbak. Karena menurut saya sepinter-pinter orang itu kalau nggak konsisten itu pasti kalah sama orang yang konsisten meskipun masih baru belajar. Itu yang saya pegang hingga sampai titik ini, dan itu benar-benar terbukti gitu di depan mata saya sendiri gitu. Karena yang namanya konsisten dan disiplin itu sangat susah sekali Mbak. Itu saya selama 7 tahun ini saya coba melawan itu, dan alhamdulillah saya bisa apa ya, sudah terbenam di diri saya itu untuk terus konsisten dan disiplin. Tapi di sisi lain ada triggernya gitu Mbak sebenarnya. Nah, kadang manusia kalau nggak ada triggernya itu kayak kayak kurang tersentuh aja menurut saya.
1: Kayak kurang disentil gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, okay.
0: Trigger saya itu Mbak, melihat ibu saya sendiri gitu. Mm-hmm. Karena ibu saya itu dari sejak kecil, beliau itu hanya lulusan SD gitu Mbak ya.
1: Mm-hmm.
0: Sejak kecil hingga saat ini itu beliau masih bekerja gitu.
1: Mm-hmm.
0: Untuk menghidupi anak-anaknya gitu ya Mbak ya. Jadi saya merasa sebagai anak itu kayak, kalau saya malas-malasan sedikit aja itu kayak merasa bersalah gitu Mbak.
1: Yeah.
0: Pernah gak sih Mbak, kita sebagai seorang anak itu melihat orang tua kita kayak, wah bekerja.
1: Iya, yeah, kerja terus
0: malam,
1: gitu.
0: Iya,
1: bener-bener.
0: Terus kita sebagai anaknya kok malas-malasan kayak merasa gimana gitu.
1: Gak enak ya. Ada gak enak ya, cuman banyak yang ya udahlah biarin aja. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak Odi gitu ya, yang aku jadi harus semangat gitu, jadi ke trigger gitu ya.
0: Iya betul Mbak, itu Mbak, alasan trigger saya yang sangat dalam sebenarnya. Okay. Malu sendiri gitu Mbak kalau saya malas-malasan gitu.
1: Oke. Nah mungkin ini juga ada pertanyaan yang relate nih sama pembahasan kita barusan ya Kak Odi ya. Ini ada dari Kak Weni di Imam Bonjol nih katanya. Kak, gelar dokter di usia muda itu kan udah keren banget ya, tapi pastinya pressure-nya gila-gilaan. Pernah gak sih Kak David ngerasa overthinking atau insecure pas ngebandingin life mapping kakak dengan pencapaian orang lain di sosmed? Ciri khas banget Gen Z ya. Cara ngatasinnya gimana nih Kak Odi gitu katanya, silahkan.
0: Oke, menarik ya Mbak Jessica ya pertanyaannya ya. Terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman RI 2. Pernah overthinking atau tidak? Untuk sekarang tidak gitu.
1: Oh wow.
0: Iya. Kenapa kok tidak? Karena saya sudah sangat mengenal diri saya sendiri gitu Mbak. Apa yang ingin saya capai ke depannya. Jadi saya melihat orang lain mencapai A, mencapai B, ya ikut senang juga. Wah ternyata orang A sudah bisa mencapai A ya dengan proses perjuangannya sedemikian rupa gitu dan seterusnya gitu. Itu Mbak, jadi saya sudah nggak overthinking lagi, dan cara mengatasi overthinking itu ya dengan mengenal diri kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak, kadang itu kalau kita nggak mengenal diri kita ya Mbak ya, kita itu kadang merasa apa ya, bahasa sekarang itu kayak lupa saya namanya, crack mentality.
1: Oh iya,
0: betul-betul.
1: Iya,
0: crack kayak mentality. Kita nggak bisa, kalau kita, kadang gini Mbak, saya mikirnya, kita di tempat yang sama gitu. Tapi kok teman kita kok lebih sukses dari kita gitu. Terus kita kadang merasa kayak, loh kok bisa gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana caranya gitu, kadang kita merasa iri dan sebagainya gitu. Nah itu pentingnya kita punya fondasi fundamental yang kuat di dalam diri kita. Ya kita udah tahu apa yang ingin kita lakukan, impian kita apa, mimpi kita apa. Dan yang pasti lingkungan itu sangat penting Mbak. Kalau bisa berada di lingkungan yang saling mendukung dan saling suportif satu sama lain.
1: Oke, itu tadi ya, mungkin juga bisa dibilang sentilan kita ya untuk jangan terlalu overthinking, coba kenali diri kita sendiri supaya kita juga tahu gitu sebenarnya batas kita tuh sampai mana gitu ya. Kita harus tahu goals kita itu sendiri, jangan sampai kita overthinking dengan pencapaian orang lain gitu. Itu ya Kak Weni ya di Imam Bonjol sudah terjawab. Ini barusan juga ada masuk lagi nih dari Mas Yanto di Raskin. Katanya mau tanya, menurut David life mapping bagi mahasiswa baru itu seperti apa ya gitu. Katanya gimana kalau dari Kak Odi sendiri gitu ya, menanggapi life mapping bagi mahasiswa baru.
0: Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mbak Jessica ya. Jadi yang kita harus lakukan selagi kita masih mahasiswa baru itu life mappingnya itu dengan menentukan jangka panjang terlebih dahulu Mbak. Kayak semisal target tahun pertama kita apa, target tahun kedua kita apa, hingga tahun keempat apa, itu jika D4 atau S1. Jika D3 sampai tahun ketiga saja. Setelah kita menuliskan itu mungkin di buku kita atau di papan belajar kita, baru kita bedah secara spesifik lagi per bulannya apa yang kita lakukan untuk mencapai target kita per tahunnya. Sebenarnya kayak gini tuh kalau di dunia kerja itu kayak ada target gitu ya, pasti di dunia ya, di dunia kerja maupun di dunia akademisi pasti ada kayak gini gitu. Nah setelah kita membentuk target bulanan, baru kita breakdown lagi lebih spesifik per minggunya. Nah, setelah per minggunya baru per harinya. Fun fact aja ya, Mbak ya. Saya itu sebenarnya orang pelupa.
1: Terus gimana tuh kalau pelupa tuh?
0: Iya. Nah, ini kan saya di kampus ya, Mbak ya. Nah, di meja saya mengerjakan PA ini, di depan saya ini, Mbak, temboknya itu penuh dengan catatan.
1: Berarti kita 11-12 ya. Aku juga gitu kok. Itu tempelan sudah penuh di kamar. Oke.
0: Iya gitu, Mbak. Cara saya mengakalinya, saya memahami kelemahan saya gitu. Nah, itu pentingnya lagi, Mbak. Saya ini sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kita harus tahu gitu. Setelah mengenali diri kita, kan kita pasti tahu ya, Mbak ya, kelemahan dan kekuatan kita di mana gitu. Nah, kalau sudah tahu kelemahan kita, nah cara mengatasinya gimana? Kalau sudah tahu kekuatan kita, cara meningkatkannya lagi agar menjadi spesialis atau profesional lagi gimana? Gitu.
1: Okay. Itu tadi ya caranya ya, tetap harus mengenal diri sendiri dulu, terus juga bagaimana terutama ya bagi mahasiswa baru ya, untuk mengerti dulu. Di breakdown lagi dalam 4 tahun, dalam 3 tahun gitu ya. Jenjang masa kuliahnya seperti apa. Itu harus ada gitu ya, breakdown tahun, bulan juga ya, semester gitu dan lain-lain. Sampai harian juga harus di breakdown gitu ya.
0: Betul Mbak, sama ini Mbak, mungkin saya izin menambahkan. Kadang banyak bertanya juga Mbak, gimana sih cara mengenal diri kita sendiri gitu ya Mbak.
1: Gimana
0: ya,
1: tuh?
0: Gitu. Saya ada beberapa opsi gitu, opsi yang berbayar sama opsi yang gratis.
1: Apa tuh kalau yang berbayar?
0: Iya, kadang kan ya kita lahir dengan kondisi yang berbeda-beda ya Mbak ya, betul. Keluarganya gitu ya. Kalau dengan mungkin kita lahir di kondisi menengah ke atas gitu, saya lihat sekali. Saya sering kali lihat ya Mbak ya di podcast orang-orang tua gitu. Meskipun saya masih muda tapi saya suka lihat orang-orang tua bagaimana membimbing anaknya
1: atau mengarahkan. Ya.
0: Iya. Nah, mereka para orang tua itu kayak mengarahkan anaknya untuk tes psikologi gitu Mbak, tahu Mbak?
1: Oke. Betul. Jadi banyak yang tahu, bilang gitu.
0: Iya. Jadi biar tahu anak-anak saya ini sebenarnya kenapa sih kok sering suka tanya, kok ngomong terus gitu, sering aktif gitu. Nah itu kadang kan kita sebagai orang tua yang bukan dari psikologi kan kita nggak tahu gitu ya Mbak ya. Nah, makanya kita membayar sebuah instansi untuk mengetahui anak kita itu sebenarnya ada apa gitu, mungkin potensinya di mana dan sebagainya. Nah itu tapi kan. Untuk mendapatkan itu kan pasti butuh uang ya Mbak ya, dan semua orang kan belum tentu ada gitu untuk itu untuk yang berbayar gitu Mbak. Nah untuk yang gratis kita harus tanya mungkin ke orang tua kita gitu Mbak secara mandiri, karena orang tua kita kan yang pastinya sangat tahu diri kita sejak kecil.
1: Betul.
0: Gitu. Pasti mengamati diri kita lah sejak kecil gimana pertumbuhan kita dan sebagainya. Nah kalau kita masih bingung mencari dengan effort diri kita sendiri, kita coba deep talk ya, mungkin bahasanya zaman sekarang ya, dengan orang tua kita, kayak tanya gitu ke ayah ibu. Saya itu dari kecil itu sukanya apa, mungkin saya suka matematika dan sebagainya. Itu sih Mbak, cara berbayar dan gratisnya. Mungkin kalau kurang dekat sama orang tua, ya mungkin jika dekat dengan seorang teman yang dipercaya yang mungkin bisa berdiskusi juga dengan temannya gitu.
1: Okay. Berarti itu tadi ya, mungkin bisa cari ke pihak lain, pihak di luar kita untuk kita mengenal diri kita sendiri, seperti itu ya.
0: Betul Mbak.
1: Oke, itu tadi ya juga jadi tips gitu ya untuk life mapping gitu bagi ya semua orang sih, ini bukan hanya mahasiswa baru ya sebenarnya ya. Itu tadi ya. Oke, nah mungkin ini juga ada tambahan nih pertanyaan dari Kak Iren di Sungai Liat. Katanya mau tanya bagaimana cara membagi waktu antara belajar dan menikmati hidup bersantai gitu. Oke, silakan singkat aja nih Kak Odi.
0: Oke Mbak, wah ini akhirnya terbongkar juga.
1: Gimana
0: terus terang
1: tuh?
0: Ya Mbak, terus terang ya Mbak, saya itu bagaimana cara membagi waktu saya untuk belajar dan mungkin life balance ya Mbak,
1: kalau
0: bahasanya sekarang gitu. saya itu sering kali menunda kesenangan hidup saya gitu mas.
1: Oh.
0: Itu minusnya gitu ya. Saya jarang main keluar, saya jarang nongkrong ke kafe dan sebagainya. Karena saya tahu setiap mimpi atau tujuan yang saya inginkan untuk tercapai itu ada harga yang saya bayar. Itu karena nggak mungkin kita meraih sebuah mimpi kita tanpa adanya suatu hal yang harus kita korbankan gitu.
1: Betul.
0: Nah, saya mengorbankan hal itu gitu mbak. Saya menunda kesenangan saya dan sebagainya. Apalagi saya punya, saya apa ya, apalagi saya penerima beasiswa KIPK gitu. Jadi saya kayak merasa ada amanah yang sangat melekat di dalam diri saya untuk menunda kesenangan diri saya sendiri gitu.
1: Mungkin itu tadi ya cara kamu untuk tetap fokus juga sama life mapping kamu, jadi nggak terdistract gitu ya sama mungkin ya arus gitu ya. Kalau kita udah sekali keluar kan kadang pertama geser ke A, terus nanti geser lagi ke B, geser lagi ke C gitu gak sih? Jadi waktu kamu malah terbuang kayak gitu ya, itu mungkin salah satu caranya gitu. Nah ini juga mungkin ini sedikit pertanyaan dari aku juga nih. Kamu selama siapa? Bikin life mapping gitu ya, kamu ada plan B-nya juga gak sih?
0: Iya mbak, pasti. Karena pasti ada hasil yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pasti di dalam kehidupan kita ada plan B sampai Z gitu mbak ya, untuk menanggulangi rasa kecewa kita. Karena kadang kalau kita saklek, bahasa Indonesianya kayak terlalu fokus dengan plan A kita, kalau kita dipatahkan plan A kita itu tidak tercapai, pasti kita patah hati.
1: Benar.
0: Atau rasa kecewa yang sangat dalam. Itu yang saya alami waktu SMP kelas 3 mbak. Dan gak saya ulangi sampai detik ini. Karena saya dulu SMP kelas 3 ya mbak ya, saya hanya tertuju pada SMK yang sangat saya ingin masuki. Mungkin SMK negeri A gitu ya mbak ya. Saya pengen banget masuk situ. Akhirnya saya dipatahkan gitu ya mbak ya. Rezekinya bukan di situ. Saya sempat mau berhenti sekolah atau mau mondok gitu ya mbak ya bahasanya gitu. Tetapi alhamdulillah keluarga saya merangkul saya dan akhirnya saya melanjutkan ke SMK swasta gitu. Mungkin di titik itulah gitu mbak, saya mulai belajar banyak hal dan nggak terlalu fokus pada plan A saya hingga saat ini.
1: Oke, berarti itu tadi ya, ya namanya plan B memang kita harus tetap jalanin karena kita juga nggak tahu ya, qadarullah dari Tuhan gitu ya. Itu tadi bagaimana sudah digariskan hidup kita gitu ya, kita cuman bisa ngikutin garis yang sudah Tuhan jalanin juga buat kita gitu ya, betul ya.
0: Betul sekali mbak, karena apa yang kita inginkan belum tentu baik di mata Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan inginkan pasti terbaik untuk diri kita.
1: Benar banget, setuju kalau itu. Nah mungkin ini terakhir ya, karena udah di penghujung dari segmen Aksi Anak Negeri di sore hari ini nih, Odi. Mungkin Odi bisa kasih closing statement gitu ya buat anak-anak muda sekarang yang lagi mendengarkan gitu ya, yang masih bingung dengan life mappingnya gitu, silahkan.
0: Siap, terima kasih Mbak Jessica. Jadi pesan saya untuk teman-teman di luar sana, saya kan lahir dari bawah gitu ya teman-teman semuanya. Saya nggak lahir dari atas gitu. Jadi pesan saya, janganlah kita menyalahkan keadaan kita gitu. Karena kita nggak tahu lahir dalam kondisi apa, kita nggak bisa memilih hal tersebut gitu. Jadi daripada kita hanya meratapi nasib atau menyalahkan keadaan kita, itu juga nggak mengubah apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan yaitu mencari solusi. Bagaimana cara kita mengubah keadaan kita. Ya, bisa jadi dengan kita ditempatkan di posisi itu, Tuhan kita itu sudah menyiapkan diri kita gitu. Dengan hal-hal yang tak terduga ke depannya. Karena dengan hal itu, ya Tuhan percaya pada diri kita. Jika kita mampu mengubah keadaan tersebut di masa depan kita. Jadi terus semangat, terus menggali mimpi-mimpi kita, terus menggali diri kita, dan terus berjuang ke depannya.
1: Amin, benar banget ya. Kita tetap harus berjuang ke depannya untuk mimpi-mimpi kita. Dan mungkin itu tadi ya, gimana cara kita untuk tetap fokus, untuk tetap mengetahui tujuan kita ke depannya dalam hidup ya, nggak cuma di dalam akademik ya, teman Pradua ya. Baik dalam hidup kita, dalam ya bisa dibilang ini jalan hidup kita sampai kita tua nantinya gitu ya. Gimana kita untuk menjaga konsistensi dan lain-lain ya, itu tadi udah di jelasin banget nih sama Kak Odi nih, salah satu generasi muda nih yang pastinya keren banget. Bentar lagi mau jadi dokter muda ya sama Pradua.
0: Amin.
1: Amin ya. Kita doain aja ya, semoga studinya aman, studinya lancar. Amin. Sampai akhir nanti. Amin. Ya, dan juga pastinya beasiswa ini bisa berguna bagi Odi dan juga bagi generasi mendatang juga, dan juga pastinya untuk Indonesia. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Odi ya, udah bergabung bersama kita di sore hari ini di Aksi Anak Negeri edisi Jumat 14 Agustus 2026. Dan teman Pradua, Jessica masih bersama dengan kamu ya di ruang dengar kamu pastinya. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. Dan terima kasih banyak ya Kak Odi ya. Kita puterin dulu nih lagu-lagu buat teman-teman Pradua.
0: Siap, sama-sama Mbak Jessica, dan terima kasih buat semuanya.
1: Okay.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Riau, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pro 2 ya, di ruang dengar kamu hari ini, sore hari ini ya pastinya ya, dengan informasi nih seputar tadi kita udah masuk aksi anak negeri ya, teman Pro 2 ya, dan juga sekarang kita masuk ke obrolan sore ceria. Nah, teman Pro 2, kali ini aku mau kasih informasi seputar kesehatan ya, terutama buat kita yang mungkin terlalu banyak duduk nih, teman Pro 2, yang ternyata kalau kita terlalu banyak duduk nih menyimpan banyak banget bahaya khususnya untuk tubuh kita. Nah, biasanya nih teman Pro 2 ya, duduk berjam-jam ini sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak banget orang ya. Terutama bagi mereka yang bekerja di depan laptop, belajar, berkendara, atau menghabiskan waktu bersantai di sofa. Sekilas biasanya kebiasaan ini mungkin terdengar sepele ya, karena tidak membuat tubuh bekerja keras seperti berolahraga. Tetapi ini teman Pro 2 ya, duduk terlalu lama dalam posisi yang sama ini dapat membuat tubuh kehilangan kesempatan untuk bergerak secara optimal. Nah, jika sering dilakukan secara berkepanjangan nih, kurangnya aktivitas fisik pada akhirnya juga dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Termasuk salah satunya adalah penyakit jantung, diabetes tipe 2, obesitas, hingga nyeri punggung dan gangguan postur. Terkait itu ya teman Pro 2 ya, mari kita bahas kira-kira apa aja nih tanda kalau kamu sudah terlalu banyak duduk gitu ya teman Pro 2 ya, supaya kamu jadi mengenali gitu ya tanda-tandanya yang bisa membuat kamu jadi lebih berhati-hati gitu ya teman Pro 2 ya. Yang pertama adalah rasa kaku setiap kali berdiri. Salah satu tanda yang memang ini cukup banget dikenali gitu ya teman Pro 2 ya. Ketika kamu baru berdiri setelah duduk cukup lama, biasanya ini setelah menyelesaikan rapat atau bekerja di depan komputer selama berjam-jam, kamu mendorong kursi dan langsung merasakan pinggul sulit diluruskan, punggung terasa tegang gitu ya, atau kaki belum siap diajak berjalan. Nah, biasanya ini sensasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa langkah atau setelah tubuh kembali aktif bergerak. Kondisi ini juga pastinya tidak secara otomatis berarti otot mengalami kerusakan atau menjadi kaku ya secara permanen. Namun jika kekakuan itu selalu muncul gitu ya teman Pradu ya, setiap kamu berdiri setelah duduk, berarti pola tersebut patut diperhatikan. Jadi kayak udah kaku terus gitu ya teman Pro 2 setelah kamu duduk gitu ya, terus kamu berdiri kamu kerasa kaku. Nah, itu baru ya teman Pro 2 ya, perlu banget kamu kenali gitu ya. Perlu banget kamu perhatiin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua nih teman Pro 2 yang enggak kalah pentingnya nih, tandanya adalah nyeri punggung bagian bawah. Kalau kamu merasa nih punggung bagian bawah kamu nih lebih enggak nyaman setelah seharian duduk dibandingkan ketika sedang berjalan nih teman Pro 2. Nah, ini nih nyatanya juga memang merupakan hasil dari duduk berjam-jam itu tadi. Nah, baik duduk di dalam mobil, duduk bersantai di sofa, terus juga duduk di depan meja ya, bagian punggung bagian bawah ya teman Pro 2 ya, ini dapat terasa pegal, berat, dan juga gak nyaman. Namun perlu diingat juga nih teman Pro 2 bahwa duduk terlalu lama ini bukan satu-satunya penyebab nyeri punggung, karena keluhan ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Meski begitu, jika rasa tidak nyaman tersebut secara konsisten muncul atau memburuk setelah periode duduk yang panjang, pola waktunya ini layak menjadi perhatian. Tubuh membutuhkan variasi posisi dan gerakan ya teman Pro 2 ya, sehingga kalau kamu terlalu lama nih bertahan dalam posisi yang sama, ini dapat membuat area punggung kamu terasa terbebani. Itu ya teman Pro 2 ya, dari dua tanda kamu sudah terlalu banyak duduk. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 ya, yang mungkin lagi duduk ya, coba sedikit-sedikit gerakin ya teman Pro 2 ya, dikit-dikit berjalan, ngambil air, atau mungkin kamu cari kegiatan juga gitu ya, jangan hanya duduk aja gitu ya teman Pro 2, karena nyatanya ini sangat berdampak banget untuk kondisi fisik kamu. Gitu ya teman Pro 2 ya, dan aku masih mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. This is The Adil, Magiku, Hibi, Not Pay You.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Nah, ajo udah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ini kelap-kelip gue kerji. Kek mana wad abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakai nyak bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawaiku baru.
3: Allah Susi, babantu koroniku.
2: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak babantu.
3: Ya Allah, kawaimu ne kelap-kelip pada go lampu.
2: Masa?
3: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kan ji Allah.
2: Iyo lah.
3: Nangar tancep.
2: Lau ya.
3: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
2: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
3: Hagalan yang ngabeli ke kajong kok?
2: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne.
3: Mahal.
2: Iya mau aja duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabut tebang hak kena tano di bah.
3: Jatuh baik, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kumat tuh.
2: Kasa kau tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, ngambil ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
4: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pradio ya, di 105,5-nya. Dan teman Pradio, kita lanjut nih untuk membahas topik kita di obrolan sore ceria kita ya. Yang ketiga nih teman Pradio, tentang tanda kamu sudah terlalu banyak duduk ya. Tadi tanda yang satu sama yang kedua nih udah kita bahas. Dan tanda yang ketiga adalah leher dan bahu terasa berat. Tanda lainnya yang muncul nih di atas tubuh, terutama bagian leher dan bahu ya teman Pradua ya, setelah beberapa jam bekerja di depan layar, bahu nih bisa terasa semakin berat, leher jadi menegang, dan juga bahkan nih teman Pradua, tanpa kamu sadari, saat kamu memutar bahu atau mengubah posisi kepala berkali-kali nih, biasanya kamu mulai kayak bingung gitu ya, cara untuk posisi yang nyaman tuh yang mana gitu, karena sakit semua gitu, kaku gitu ya teman Pradua ya. Nah, masalahnya nih gak selalu terletak pada posisi duduk yang dianggap salah ya. Karena yang sering terlupakan adalah tubuh membutuhkan variasi gerakan. Ketika leher, bahu, dan punggung terus berada dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama, gerakan sederhana ini dapat terasa lebih gak nyaman ya, terutama kalau kamu lagi gerak-gerakin gitu teman Pradua. Karena itu jangan menunggu ya sampai tubuh kamu benar-benar pegal untuk mengubah posisinya. Berdiri sebentar, berjalan, atau melakukan gerakan ringan ini dapat menjadi jeda sederhana ya, yang sangat bermanfaat di tengah aktivitas kamu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat teman Pradua nih, kaki terasa berat. Nah teman Pradua, kamu ya pastinya mungkin kalau lagi kebanyakan duduk gitu ya teman Pradua ya, ini yang kerasa nih gak hanya tubuh bagian atas ya, tetapi kaki ini juga ikut berat gitu ya teman Pradua ya. Nah terkadang nih yang muncul justru sensasi sederhana seperti kaki yang berat, terus juga kamu ngerasa ketika langkah pertama itu jadi kayak lebih lambat, kaku, atau kurang nyaman dibandingkan biasanya. Kurangnya aktivitas ini membuat otot kaki jadi gak banyak digunakan dalam periode tersebut. Nah, jika kebiasaan ini berlangsung berulang, tubuh mendapatkan lebih sedikit kesempatan untuk mempertahankan kebugaran dan daya tahan otot melalui aktivitas sehari-hari. Nah, meski kaki ini terasa lebih berat ya teman Pradua ya, ini tidak selalu disebabkan oleh terlalu banyak duduk. Kemunculannya ya, setelah periode tidak aktif yang panjang tetap bisa dijadikan sinyal ya untuk mengevaluasi seberapa banyak kamu bergerak sepanjang harinya. Itu yang keempat ya teman Pradua ya. Dan yang kelima nih teman Pradua, pergerakan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Karena biasanya tanda yang satu ini seringkali jadi lebih samar ya teman Pradua, karena kamu sebenarnya masih mampu melakukan berbagai aktivitas. Tapi kamu masih bisa berjalan, kamu bisa menaiki tangga, membawa belanjaan, atau berdiri dari kursi. Hanya aja semuanya terasa lebih sedikit sulit ya teman Pradua dibandingkan sebelumnya. Berdiri setelah duduk membutuhkan usaha lebih besar, terus juga beberapa menit pertama berjalan terasa gak nyaman, atau menaiki tangga ini membuat tubuh kamu jadi lebih cepat lelah ya teman Pradua ya. Nah kondisi kayak gitu nih ya, ini gak serta-merta membuktikan bahwa duduk merupakan penyebabnya. Namun jika sebagian besar waktu dalam sehari dihabiskan dalam posisi duduk, tubuh memang mendapatkan lebih sedikit kesempatan untuk melakukan gerakan yang spontan. Bahkan ketika kamu ya teman Pradua ya, atau seseorang rutin berolahraga, tetap penting ya untuk memperhatikan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk duduk sepanjang hari. Menyisipkan olahraga atau aktivitas ringan di antara periode duduk ini dapat membantu membuat rutinitas harian jadi lebih aktif gitu teman Pradua. Nah teman Pradua, itu tadi ya ada 5 tanda ketika tubuh kamu sudah terlalu banyak duduk gitu ya. Nah nanti aku masih kasih spill satu lagi ya teman Pradua ya, tanda lainnya yang perlu banget kamu waspadai juga. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu. This is Baby Monster Chup.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Radio masih bareng sama Jessica ya di sore cerianya. Dan kali ini menjadi penutup juga ya di segmen obrolan sore ceria kita di sore hari ini ya teman Radio ya. Dan kali ini kita menutup topik kita yang nih seputar tanda kamu udah terlalu banyak duduk ya. Yang terakhir nih teman Radio, tandanya adalah lelah secara fisik meski tidak banyak bergerak. Nah mungkin nih teman Radio, tanda satu ini terdengar membingungkan gitu ya. Pasalnya kamu gak berolahraga, kamu gak ngangkat benda berat, bahkan hampir sepanjang hari berada di kursi gitu. Tapi menjelang malam tubuh kamu nih justru terasa semakin lelah gitu ya. Atau kayak lelah banget gitu ya teman Radio ya. Nah hal ini memang tidak selalu disebabkan oleh duduk. Tapi pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, terus juga pengambilan keputusan, menatap layar, atau aktivitas mental yang berlangsung terus-menerus, ini juga dapat membuat seseorang kayak drain gitu ya teman Radio, atau merasa terkuras gitu. Namun perhatikan juga nih kombinasi gejalanya teman Radio. Jika gitu ya, jika setelah duduk lama kamu ngerasa lelah, terus juga tapi juga kamu mengalami tubuh kaku, punggung gak nyaman, bahu berat gitu ya, atau kaki yang terasa kurang bertenaga, mungkin nih saat sudah waktunya kamu mengevaluasi pola aktivitas sehari-hari. Faktanya nih ya teman Radio ya, tubuh ini tetap membutuhkan gerakan meskipun juga pekerjaan utama tidak menuntut aktivitas fisik yang tinggi. Jadi itu tadi ya teman Radio ya, perlu banget gitu kamu untuk mengetahui gitu tubuh kamu sendiri gitu ya, dari tanda-tandanya. Alih-alih kamu menunggu sampai tubuh kamu terasa udah gak nyaman, biasakan memberikan jeda dari duduk itu. Berdiri untuk mengambil minum, berjalan sebentar, atau melakukan regangan ringan, atau sekedar mengubah posisi gitu ya. Secara berkala ini bisa menjadi langkah sederhana yang bisa membuat kamu jadi gak pegel-pegel gitu ya teman Radio ya. Itu tadi ya pembahasan kita di sore hari ini teman Radio, tentang tanda kamu sudah terlalu banyak duduk. Nah teman Radio ya, di sini pantauan dari jalur 2 nih sepertinya gak ada tanda-tanda matahari ya, seperti agak mendung gitu ya. Tapi semoga aja cuacanya aman ya teman Radio ya. Buat kamu juga ini anginnya kenceng banget ya, jadi berhati-hati juga buat yang lagi di jalan atau mungkin lagi perjalanan juga gitu ya. Gak ada salahnya kalau kamu bawa jas hujannya teman Radio kemanapun kamu jalan gitu ya, terutama yang bawa motor ya teman Radio ya. Takutnya hujan tiba-tiba gitu ya teman Radio ya. Tapi ini juga belum tahu nih kira-kira bakal hujan apa enggak ya di jalur 2 sini. Nah teman Radio, ini juga karena udah jam 5 ya, sebentar lagi ya, mungkin juga matahari makanya udah gak kelihatan gitu ya teman Radio ya. Tapi jam 5 nih setelah ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya, yakni musik dan informasi. So teman Radio, this is aku puterin dulu lagu dari Sabrina Leonor, selesai. So,

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo, kita beranjak ya bersama dengan Jessica di segmen kita selanjutnya nih di sore hari ini, yakni musik dan informasi. So teman Prodo, kita lanjut nih ya untuk ke informasi pertama kita nih teman Prodo ya. Dilansir dari rri.co.id nih bahwa Charles Melton dikabarkan mundur dari peran Beast di X-Men versi MCU ya teman Prodo ya. Kabar terbaru dari Project Reboot X-Men ya teman Prodo ya, dari Marvel Studio kembali mencuri perhatian. Pasalnya nih teman Prodo, aktor Charles Melton yang disebut belum memastikan keterlibatannya sebagai Beast. Sementara sejumlah pemeran lain ini juga masih dalam tahap finalisasi. Rumor tersebut mencuat ya setelah akun Cosmic Marvel di X ini mengutip informasi dari insider industri Daniel Richman. Melton disebut telah menolak tawaran untuk memerankan karakter Hank McCoy ya teman Prodo atau Beast dalam film tersebut. Lansir dari Yahoo Entertainment juga nih teman Prodo. Informasi tersebut ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan Richman kemudian juga menjelaskan bahwa kabar tersebut masih bersifat internal dan belum mencapai kepastian penuh gitu. Ia juga menyebut bahwa Marvel masih memiliki waktu untuk menyelesaikan proses castingnya, karena ada beberapa nama lain nih yang sebelumnya dikabarkan bergabung juga dan disebut belum menandatangani kontrak gitu teman Prodo. Nah, salah satunya adalah Kylie Spaney yang sebelumnya dikaitkan dengan peran Roach ya teman Prodo ya, dan status pemerannya juga masih belum final hingga saat ini. Proses casting X-Men sendiri juga masih berlangsung seiring Marvel Studio mengembangkan proyek tersebut. Karena itu sejumlah nama yang beredar di publik ini masih sebatas rumor ya, sampai Marvel atau Disney memberikan pengumuman resmi. Nah, beberapa pemeran utama yang memang telah dikaitkan dengan karakter tertentu seperti Sadie Sink yang dipastikan memerankan Jean Grey, sementara Kit Connor disebut juga akan menjadi Scott Summers atau Cyclops. Samara Weaving juga telah dikaitkan dengan karakter Emma Frost dalam reboot tersebut, namun sejumlah karakter penting lainnya masih belum memiliki peran resmi. Nah, karakter Professor X, Magneto, Storm, terus juga ada Wolverine juga dan Roach ini juga masih menjadi bagian dari teka-teki casting teman Prodo. Sejumlah nama aktor juga beredar sebagai kandidat tapi belum mendapatkan konfirmasi dari Marvel Studio. Nah, film X-Men juga terbaru pastinya akan disutradarai oleh Jack Skerrier ya teman Prodo ya. Proyek tersebut juga diperkirakan mulai menjalani produksi pada tahun 2027 mendatang dan dijadwalkan hadir di bioskop pada tahun 2028. Nah, hingga kini Marvel Studio juga belum mengumumkan nih jajaran pemeran lengkapnya untuk film tersebut. Karena itu, kabar mengenai Melton maupun pemeran lainnya juga masih perlu menunggu konfirmasi resmi. Jadi teman Prodo mungkin ya kalau kamu udah nungguin nih Charles Melton bakal jadi Beast ya teman Prodo ya, ini juga masih simpang siur gitu ya beritanya. Tapi ada kemungkinan bahwa ia akan mundur, gak jadi peran Beast di X-Men versi MCU gitu. Nah teman Prodo, itu tadi ya informasi pertama kita di sore hari ini. So teman Prodo, tungguin aja aku bakal kasih informasi lainnya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
2: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di musik dan informasi sore hari ini ya. Dan kali ini teman Pro 2 kita masuki informasi kedua ya nih teman Pro 2 di sore hari ini. Selanjutnya nih teman Pro 2 ada Chaeyoung Twice yang resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir bersama dengan agensi tersebut. Kabar itu disampaikan oleh Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar dan Once nih teman Pro 2 pada Kamis 13 Agustus lalu. Chaeyoung sempat menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus juga memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Ia ingin membangun dunia musik tersebut sambil terus menciptakan karya yang bermakna bagi para pendengarnya. Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di JYP dan tim Twice atas dukungan selama ini. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi tersebut. Kepada anggota Twice juga ya, teman Pradua ya. Chaeyoung menyampaikan rasa terima kasih karena selalu menjadi kekuatan sekaligus juga pendukung terbesarnya. Ia juga menyampaikan kecintaannya kepada para anggota dan yang disebutnya selalu memberikan dukungan nih teman Pradua dalam perjalanan karirnya. Chaeyoung menegaskan bahwa perpisahan dengan JYP Entertainment tidak mengubah hubungannya dengan Twice yang tetap menjadi akarnya. Ia mengatakan semua yang diterimanya selama ini merupakan hasil dari perjalanan bersama Twice yang akan selalu dikenangnya. Ia berharap dirinya sebagai anggota Twice maupun melalui Lil Fantasy akan tetap menjadi menghasilkan musik yang bermakna. Harapan tersebut juga mencerminkan keinginannya untuk terus menghadirkan karya yang memiliki arti bagi para pendengarnya. Nah, teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id nih bahwa babak baru bagi Twice ya dan juga Chaeyoung nih ini pastinya sangat terikat ya teman Pro 2 ya karena Chaeyoung sendiri juga berjanji nih untuk terus berkembang sebagai pribadi dan seorang artis. Ia berkomitmen untuk terus bertumbuh sambil menjalani peran dan juga perjalanan barunya nih dalam karir musik bersama dengan Lil Fantasy, agensi barunya nih teman Pro 2. Nah, di akhir pesannya Chaeyoung juga kembali berterima kasih kepada penggemarnya karena selalu memberikan kepercayaan dan dukungan kepadanya. Chaeyoung kemudian menutup pesannya dengan ungkapan cinta kepada para penggemar yang selama ini mempercayainya tersebut. Gitu teman Pro 2. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya ini berarti sudah fix 2 ya kalau gak salah ya. Dari Twice nih ada Jonghyun dan juga Chaeyoung nih yang udah konfirmasi bahwa keluar dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, "Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: "Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.

Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
3: Kami melihat simbol asapmu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, Ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung, Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10 ribu?" Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya, "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10 ribu. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah. "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak. Tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama. Dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surga.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat...

Kembali lagi di 105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu malam hari ini ya. Kita juga tadi sudah mengikuti bersama ya teman Pro 2 ya pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sungai Lia dan sekitarnya. Semoga teman Pro 2 ya, bagi teman-teman Pro 2 yang beragama muslim ya, jangan lupa untuk ibadah ya teman Pro 2, ibadah salat maghrib karena sudah jamnya. Dan juga pastinya buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan juga semoga hari ini kita semuanya mendapatkan kebaikan ya teman Pro 2 ya, amin. Nah teman Pro 2, sesaat lagi ya tadi ya, kita tadi udah dengerin juga lagu-lagu pilihan ya di sore hari ini. Ada lagu dari Malik and the Essential, Aduh, dan juga tadi terakhir kamu dengerin NCT 127 Regular English Version. Nah selanjutnya teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang regular ya dari NCT. Nah kabar terbarunya nih teman Pro 2 ya, sesuai sama segmen kita ya teman Pro 2, yang nih info viral. Ini yang lagi viral juga di media sosial nih adalah NCT 127 yang akan mengadakan The Red Line Concert yang ada di Jakarta nih teman Pro 2. Karena kabarnya nih NCT 127 akan menggelar konser bertajuk of 5 Tour Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena. Konser tersebut ya teman Pro 2 ya juga akan dilangsungkan pada 3 Oktober 2026 mendatang. Cuman ada beberapa waktu lagi ya teman Pro 2 buat kamu untuk persiapan konsernya ya teman Pro 2 ya. Ini juga dipromotori oleh Diandra Global yang membagikan informasi konser melalui unggahan Instagramnya yang memuat poster, denah, terus juga ada harga dan fasilitas serta jadwal penjualan tiket ya teman Pro 2 ya. Unggahan tersebut juga langsung viral teman Pro 2, dan pastinya ini banyak yang senang juga ya karena NCT 127 kembali ke Jakarta melalui rangkaian konser bertajuk The Red Line. Poster konser menampilkan NCT 127 dengan latar visual api dan mencantumkan Indonesia Arena sebagai lokasi pertunjukan. Denah konser juga memperlihatkan kategori Neo City Red Line, terus juga ada kategori pertamanya yakni Neo City, terus yang kedua ada Red Line, yang ketiga ada 127 Squad serta Cat 1 hingga Cat 7 untuk para penontonnya. Nah, setiap kategori juga memiliki posisi berbeda ya berdasarkan area panggung, lantai, dan juga ketentuan untuk penggunaan nomor kursi dalam venue. Harga tiket juga tercantum berkisar mulai dari Rp1.350.000 hingga Rp4.350.000. Itu juga belum termasuk pajak sebesar 10% untuk pemerintah dan juga 5% untuk biaya platform. Nah, kategori The Red Line ya teman Pro 2 ya, yang standing ini tercantum harganya paling tinggi yakni Rp4.350.000, sedangkan kategori Cat 1 tercantum sebagai harganya ya teman Pro 2 ya, ini paling murah di Rp1.350.000. Berdasarkan informasi harga dalam denah, kategori Neo City dan Red Line merupakan tiket berdiri, sementara kategori lainnya menggunakan nomor kursi sesuai ketentuan penyelenggara. Kategori Neo City dan Red Line ini mendapatkan fasilitas soundcheck, lanyard, dan pas peringatan ya teman Pro 2 ya, serta hadiah eksklusif dan photo card sale. Set ya teman Pro 2 ya. Dan kategori 127 Squad ini mendapatkan soundcheck, lanyard, dan juga pas peringatan hingga hadiah eksklusif serta fasilitas lounge nih dengan beberapa keuntungan tambahan. Fasilitas lounge sendiri juga mencakup photo wall khusus, photo booth khusus, dan fasilitas khusus bagi pemegang tiket kategori 127 Squad. Pemegang kategori tersebut juga memperoleh 127 Squad gift set dan photo card set sebanyak 5 pieces sesuai informasi. Banyak ya dapatnya ya teman Pro 2 ya.
Dan pastinya rangkaian penjualan tiket diawali pendaftaran NCTzen 127 membership pada 10 Agustus hingga 12 Agustus 2026 dan pendaftaran berlangsung mulai 12 waktu Indonesia Barat pada 10 Agustus hingga 11 malam ya teman Pradua ya waktu Indonesia Barat. Nah, NCT 127 membership presale dijadwalkan berlangsung pada 19 Agustus mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 21.59 waktu Indonesia Barat. Diandra Global Presale Registration dijadwalkan pada 14 Agustus mulai 12 siang waktu Indonesia Barat hingga 21.59 waktu Indonesia Barat nih teman Pradua. Nah buat kamu yang penasaran ya langsung aja cek harga-harga tiketnya teman Pradua ya melalui Diandra Global Presale. Dan perlu banget nih kamu bergabung melalui website resminya mereka nih dari diandrasociety.com. Langsung aja cari ya teman Pradua ya di website ya untuk informasi lebih lengkapnya terkait konser NCT 127 The Red Line in Jakarta. Keren ya, aduh pengen banget nih ya melihat Johnny, Jaehyun, Taeyong, terus juga ada Haechan dan juga Yuta pastinya masih banyak ya. Kita pengen lihat banget nih gimana aksi dari NCT 127 kelima ya di Jakarta gitu teman Pradua. Tapi teman Pradua jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Liat pastinya kali ini nanti di jam 7 malam ya pastinya aku akan membersamai kamu juga nih teman Pradua ya bersama dengan MLC Musical Live Chat ya nanti di jam 7 akan bergabung bersama dengan RRI Pradua Jakarta dengan artis ya teman Pradua ya yang bakalan nemenin kamu malam hari ini ada Martin Wiguna dan juga ada host Edit dan juga Ellen nih yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam ini. Jadi buat teman Pradua jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Timnas Voli Putra Indonesia siap membidik hasil terbaik pada turnamen Asian Games 2026 di Jepang. Skuad Merah Putih menargetkan masuk ke semifinal dengan harapan membawa pulang peringkat ketiga. Pelatih Timnas Voli Indonesia, Ridel Toiran, menyebut target tersebut menjadi motivasi dalam persiapan menuju Jepang. Ia meminta para pemain memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum menghadapi persaingan berat di kawasan Asia. Toiran juga menambahkan bahwa Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI ini juga memberi target agar Indonesia dapat masuk ke semifinal. Toiran menegaskan timnya terus menyiapkan strategi untuk mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi selama pertandingan berlangsung. Persiapan tersebut dilakukan melalui latihan intensif mulai dari fisik hingga teknik dan strategi. Selain itu, pelatih asal Kuba itu juga menyebut Indonesia akan melakukan serangkaian uji coba sebelum bertolak ke Jepang. Tim akan berangkat ke Kamboja pada 17 Agustus 2026 untuk mengikuti mini turnamen bersama Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Saat ini sebanyak 18 pemain masih mengikuti pemusatan latihan dan menjalani proses seleksi. Pelatihan meliputi teknik, fisik, komposisi tim, chemistry, hingga aspek psikologis pemain. Dari 18 pemain tersebut, sebanyak 12 pemain akan dibawa ke Jepang untuk memperkuat tim Merah Putih. Toiran masih memiliki waktu untuk menentukan komposisi terbaik berdasarkan hasil evaluasi selama latihan dan uji coba. Asian Games 2026 akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Timnas Voli Putra dipastikan akan tampil maksimal untuk membawa pulang hasil terbaik dan mengharumkan nama Indonesia. Sekian Info Pro 2.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram.
0: Dan teman-teman Pradua, sesaat lagi ya kita akan mengikuti bersama musik live chat bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta. Nah buat teman-teman Pradua juga nih, aku juga mau pamit ya dari ruang dengar kamu karena nanti di jam 8 ya setelah MLC aku akan benar-benar pamit ya dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Sebelum besok kita ketemu lagi ya teman-teman Pradua ya di jam 10 sampai jam 3. Tapi teman-teman Pradua tenang aja, dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti kamu bakal ditemenin sama rekan aku Anya ya yang akan mengudara bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita udah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih? Penasaran banget. Jangan terlalu begitu.
0: Nanti kelihatan bohong.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
0: Benar. Ini adalah apalagi bridging-nya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ini udah sahabat romansa. Sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 08 11 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: yeah.
0: Harus restoran juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siang ya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Wis.
0: Gila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener. Pantes. Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke, berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Nah. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh, gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama buka Kasur,
1: inget nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh, gila. Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya?
2: Iya.
0: Apa? Maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin,
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu. Kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh seneng band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya. Enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih, Bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri, Bang, atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik. Kayak yang memperkasai ya kita yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih, Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar. Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Oke.
2: Gitu. Dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke,
2: gitu. Okay,
1: asik okay. juga tuh.
2: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
2: Gitu. Benar.
1: Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Nah, pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Gak ada, disini gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gue
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri, bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan. Angkatlah nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu."
1: Itu berat sih.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Udah gue move on.
2: Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah enggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo. Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacandoko. Kamu pakai cincin,
0: bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya ini general ya. Gak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, gak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat gak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya. Cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi gitu.
1: Pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih, gue
1: kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke. Okay.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya. Nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, ya perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita benar-benar suka sama seseorang. Setuju kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, okay. Benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kamu mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Gitu.
2: Bener-bener. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Bener. Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Iya, semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Bener. Dan
1: kata dia apa gitu? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama

0: Pure Saturday.
1: Oke.
0: Okay. Gue pengen collab sama Pure Saturday. Mm-hmm. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
2: Oke.
0: Okay. Keren sih menurut gue, keren.
2: Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
0: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an, band-band
1: sebenernya
0: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
0: keren
1: bener.
0: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
1: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an
0: ya. Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
2: Benar. Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Yeah,
2: Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
2: Benar. Oke. Okay. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
0: Iya, gue dari nada dulu, Terus lirik kan udah jelas kan dapat
1: gitu. Cerita
0: ya. Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, habis itu baru biasa gue record di handphone gitu kan.
1: Handphone, oke.
0: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
2: Oh.
0: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya.
2: Oh.
0: Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
2: Yeah.
0: Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke, okay. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
0: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
0: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
0: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
0: Sementara gue orang yang seneng intro.
2: Yeah,
0: sama di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
0: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan? Gitu.
1: Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
0: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah,
2: ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya?
0: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
0: Gitu. Lebih simpel aja.
2: Lebih simpel aja ya, bener-bener.
1: Oke, okay. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
0: Kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
1: Itu.
2: Nafas dulu.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Bareng sama Bang Martin dan
1: katanya
2: bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
0: Boleh
2: ya. Oke,
1: okay,
2: let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
2: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay.
2: Ya,
1: gua... Karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini, Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dendors mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
2: Bukan mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV, Bang, atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada, Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga, Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV.
2: Kemarin, okay. Langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman produser seluruh Indonesia nih, Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan.
1: Bener.
2: Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir ya, bener.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi, bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Dalam. Tolong di klip ya. Tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit
0: yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright. Terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes. Thank you banget, Bang.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi, main-main lagi nanti kesini, Bang, ya.
2: Pastinya.
0: Next up bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single disini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
1: Oh,
0: dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: digital.
1: Serta akurat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi Jaga Malam tanggal 14 Agustus 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu Teman Pro 2 di Jumat malam nih ya Teman Pro 2? Aduh, kayaknya hari ini tuh hari yang cukup panjang Teman Pro 2 dengan cuaca kita di Sungai Lihat yang panas banget nih Teman Pro 2, tapi alhamdulillahnya di malam hari ini angin berhembus mendinginkan suasana ya Teman Pro 2 ya. Dari yang awalnya kita gerah banget, sekarang lumayan adem nih Teman Pro 2 udaranya. Nah Teman Pro 2, bersama aku hanya akan membersamai kamu di malam hari ini dengan informasi dan juga sajian lagu-lagu yang tentunya akan Anya hadirkan untuk menemani kamu di malam hari ini. Nah nanti hingga pukul 9 malam kita berada di obrolan komunitas. Kira-kira komunitas apa apa yang akan Anya bahas di malam hari ini atau informasi seperti apa nih Teman Pro 2 yang pastinya menarik banget untuk sama-sama kita ketahui. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara Teman Pro 2, dan kita masih berada di obrolan komunitas. Nah, Teman Pro 2 bukan sekedar menanam, urban farming berbasis komunitas jadi solusi pangan dan sosial warga kota. Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia mendorong penguatan ketahanan pangan di kawasan perkotaan melalui pengembangan community garden farming. Nah, hal tersebut dipadukan dengan pendekatan ekonomi sirkular dan pemanfaatan limbah menjadi energi. Gagasan tersebut diperkenalkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Balai RW 07 Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan bertema membangun sustainable area melalui community garden farming dengan pendekatan sirkular ketahanan pangan dan waste to energy. Ini tuh merupakan kolaborasi antara Departemen Kajian Strategik Ketahanan dan Keamanan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan UI dengan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara.

perusahaan di Jepang yang memanfaatkan lahan terbatas melalui dukungan teknologi dan juga partisipasi masyarakat. Menurut Lina, keberhasilan urban farming ini tuh gak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, Tumam Pro 2, masyarakat juga diperkenalkan dengan konsep sistem pasar petani ataupun farmers market, yaitu mekanisme pemasaran yang mempertemukan petani dan juga konsumen secara langsung. Nah, model tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, menciptakan harga yang lebih adil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, kemudian gak hanya itu aja Tumam Pro 2, dalam sesi diskusi pun peserta yang terdiri atas warga dan juga tokoh masyarakat juga mendapatkan pemaparan mengenai pemanfaatan limbah organik yang menjadi pupuk maupun energi sebagai bagian dari konsep waste to energy dan juga ekonomi sirkular. Nah, penyelenggara acara ini juga diharapkan meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, BNNK Jakarta Utara dan masyarakat yang bisa menjadi contoh pengembangan kawasan yang lebih tangguh dan juga berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, Tumam Pro 2, penguatan ketahanan pangan di tingkat komunitas juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan perbaikan kualitas lingkungan serta pemberdayaan masyarakat perkotaan. Nah, Tumam Pro 2, itu informasi pertama di obrolan komunitas, karena setelah ini nih Tumam Pro 2 akan hanya hadirkan beberapa komunitas ataupun individu yang berhasil menerapkan urban farming. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2, sungai lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, urban farming ini tuh gak hanya hadir sebagai solusi bagi pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga hadir untuk memberikan dampak bagi lingkungan di perkotaan. Nah, ada beberapa contoh kegiatan urban farming yang berhasil diterapkan komunitas ataupun individu di beberapa wilayah perkotaan. Yang pertama, ada cerita Ayudia Bing Slamet yang berkebun di rumah. Ayudia memilih memanfaatkan balkon rumahnya sebagai tempat berkebun karena tidak memiliki lahan yang luas, karena ia fokus berkebun, tepatnya menanam tanaman yang bisa dikonsumsi dan memanfaatkan alat-alat yang sudah ada seperti botol dan juga gelas bekas. Kemudian yang kedua ada Soraya Cassandra yang mendirikan kebun kumara dan mengedukasi masyarakat perkotaan. Soraya membangun kebun di tengah kota di tahun 2016. Kebun kumara namanya. Kebun ini tuh sebenarnya bertujuan untuk mengajak masyarakat kota untuk berinteraksi dengan alam, menerapkan gaya hidup yang lebih lestari, dan membiasakan diri merawat lingkungan. Kemudian yang ketiga ada cerita sukses warga Bandung yang mengembangkan urban farming nih teman Pre 2. Doni, seorang warga Bandung yang memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggal untuk dijadikan kebun hidroponik sejak bulan Oktober 2020 lalu. Ia membuat greenhouse berukuran 15 x 4 meter yang ditanami sayuran-sayuran hidroponik seperti kangkung, bayam, dan juga pakcoy dengan konsep urban farming. Nah, ada sekitar 526 netpot pipa sebagai media tanamnya. Semua tanamannya tumbuh subur dan berkali-kali panen meski dalam keterbatasan lahan. Kemudian ada juga santri tanam melon dengan memanfaatkan lahan sempit. Nah, pesantren Tamirul Islam Solo Jawa Tengah memanfaatkan lahan seadanya yang hanya berukuran 500 meter persegi untuk ditanami melon Intanos, jenis melon dari Thailand. Awalnya banyak yang meragukan urban farming ini bisa menghasilkan melon yang berkualitas, tapi teman Pro 2, tanaman ini justru menghasilkan melon Intanon berwarna cerah dengan rasa yang manis dan juga segar. Nah, yang terakhir ada komunitas Depok Berkebun nih teman Pro 2. Depok Berkebun bertujuan untuk menyebarkan semangat positif untuk lebih peduli kepada lingkungan dan perkotaan dengan program urban farming, yaitu memanfaatkan lahan tidur di kawasan perkotaan yang diubah menjadi lahan pertanian ataupun perkebunan produktif yang dilakukan oleh peran masyarakat sekitar. Selain menanam sayuran hidroponik, Depok Berkebun juga mempunyai program pelatihan pelajar dan merawat kebun bagi pemula. Nah, teman Pro 2, kita juga harus menjaga lingkungan ya dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah ataupun lahan atap apartemen dan juga perkantoran untuk mengembangkan urban farming nih teman Pro 2. Sama-sama kita rapatkan barisan dan perkuat kapasitas dalam menghadapi bencana dan juga menjaga bumi pertiwi.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harus.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

105,5 FM RRI Prodo Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita masih berada, kali ini kita berada di segmen traveling Teman Prodo 2. Ada kota-kota kecil paling cantik di dunia, ada satu dari Indonesia. Teman Prodo 2, destinasi wisata dengan pemandangan terbaik, gak melulu berada di kota besar ataupun tempat yang sudah populer di kalangan wisatawan. Kota-kota kecil yang jauh dari keramaian, bahkan mungkin namanya jarang terdengar, banyak orang ternyata memiliki pemandangan alam hingga arsitektur yang membuatnya layak disebut sebagai tempat-tempat tercantik di dunia. Connais Travel merilis ada daftar 20 kota kecil terindah di dunia yang menawarkan pemandangan dan karakter lokal yang unik, serta jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Nah, daftar ini tuh mencakup berbagai destinasi, mulai dari desa di kawasan pegunungan hingga kota pesisir dengan bangunan bersejarah. Menariknya, Teman Prodo 2, Asia tuh juga masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk Indonesia melalui desa penglipuran di Bali yang dikenal dengan tata ruang tradisional, lingkungan yang asri, serta deretan rumah khas Bali yang tertata rapi dan bersih. Selain penglipuran, daftar tersebut juga mencakup sejumlah kota dan juga desa kecil dari berbagai belahan dunia, didominasi dari Eropa. Eropa menjadi salah satu kawasan yang paling banyak masuk ke dalam daftar. 6 kota kecil yang mewakili yakni Praino di Italia, Bled di Slovenia, Lauterbrunnen di Swiss, Burford di Inggris, Radenburg op Der Tauber di Jerman, dan juga Cadaqués di Spanyol. Posisi teratas diduduki oleh Praino yang terletak di kawasan pantai Amalfi, Italia. Kota ini memiliki pemandangan yang mirip dengan Positano, Italia, tetapi dengan jumlah pengunjung yang lebih sedikit. Jaraknya juga hanya sekitar 20 menit berkendara dari Positano. Praiano menawarkan pantai-pantai yang bermandikan sinar matahari, karya ubin yang unik, serta gereja San Gennaro yang menjadi salah satu daya tarik utamanya. Kemudian Teman Prodo 2, Burford Inggris di kawasan Cotswold. Burford di kawasan Cotswold ini tuh menarik perhatian dengan High Street yang menanjak dan dipenuhi bangunannya bergaya Tudor, arsitektur abad pertengahan, serta apotek tertua di Inggris, membuat kota ini tuh terasa seperti negeri dongeng. Kemudian kita bergeser ke Tenggara Benua Eropa, Teman Prodo 2, terdapat Bled di Slovenia yang juga masuk ke dalam daftar kota terindah di dunia. Bled terkenal karena memiliki danau berwarna zamrud yang di tengahnya mengapung sebuah pulau kecil dengan gereja di atasnya. Di atas perbukitan juga terdapat kastel abad ke-12 yang menghadap ke perairan. Kemudian Swiss juga mendapatkan tempat dalam daftar tersebut berkat pemandangan Lauterbrunnen yang berlokasi di sebuah lembah di pegunungan Alpen sekitar 60 km di sebelah tenggara kota Bern. Lauterbrunnen memiliki tebing-tebing tinggi, padang rumput yang dipenuhi bunga, serta lebih dari 70 air terjun yang berada dalam satu lembah. Pemandangan itu disebut menjadi gambaran yang ada di dalam pikiran J.R.R. Tolkien ketika menciptakan Rivendell dalam franchise The Lord of the Rings. Sementara itu, perwakilan Jerman adalah Radenburg of der Tauber, kota tua abad pertengahan yang masih terjaga hingga saat ini. Rumah-rumah dengan struktur kayu yang menjadi ciri khasnya memberikan pengalaman yang tak terlupakan, terutama pada bulan Desember ketika pasar Natal Reitelsmarkt memenuhi jalanan kota. Kota terakhir dari benua Eropa ditempati oleh Cadaqués, sebuah desa nelayan yang terletak di wilayah Costa Brava, Catalonia, Spanyol. Cadaqués seringkali disebut sebagai Santorini dari Spanyol berkat bangunan-bangunan bercat putih yang menghadap langsung ke Laut Mediterania. Sejak dulu, Teman Prodo 2, Cadaqués itu menjadi sumber inspirasi untuk seniman-seniman ternama seperti Dali, Miro, dan juga Dakem. Nah, Teman Prodo 2, ada daftar lengkap kota-kota kecil yang dinobatkan paling indah di dunia menurut Condé Nast Traveler. Yang pertama ada Praiano, Italia, kemudian yang kedua ada Bie, Jepang, ketiga ada Banos, Ecuador, keempat ada Burford, Inggris, kelima ada Bled, Slovenia, keenam Colonia del Sacramento, Uruguay, ketujuh Goreme, Turki, ke-8 Naples, Florida, Amerika Serikat, ke-9 Ilulissat, Greenland, ke-10 Ichan, Kela, Uzbekistan, ke-11 ada Mandawa di India, 12 Lauterbrunnen di Swiss, 13 Landenberg di Kanada, 14 Penglipuran di Indonesia, 15 Port Fairy di Australia. Kemudian di 16 Siwa Mesir, ke-17 ada Rottenberg op der Tauber di Jerman, 18 Tobesland di Meksiko, 19 Saikung Hong Kong, dan yang terakhir ada Cadaqués di Spanyol. Nah, Teman Prodo 2, itulah di informasi di segmen traveling ya. Pada malam hari ini, Teman Prodo 2 tentunya masih bersamai kamu dengan sajian lagu-lagu yang sudah Anya hadirkan untuk menemani kamu di ruang dengarnya.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: audio
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mampu?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: banget.
1: Bis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: 105,5 FM.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Selamat pagi, Lia.
4: Cuaca lagi sendu banget.
3: Bener banget nih.
4: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
3: Siapa nih?
4: Gebetan paling.
3: Pacar mungkin.
4: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

Seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya termula salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapai kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 105,5 FM Pro 2 RR Sunilet, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya pada hari ini ya? Apakah masih rebahan aja di kasur atau udah mulai produktif nih teman Pro 2? Oke, selama kurang lebih 5 jam ke depan Happy akan menemani kalian dengan sajian musik dan juga informasinya. Dan nanti di pukul 5 sampai pukul 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu Indonesia maupun mancanegara yang pastinya seru-seru buat kamu ya Tom Pro 2. Dan nanti di pukul 7 sampai pukul 8 masih di Selamat Pagi Tom Pro 2 part kedua. Dan dari jam 8 sampai jam 9 ada Selamat Pagi Tom Pro 2 part ketiga. Dan yang terakhir di pukul 9 sampai pukul 10 ada musik live chat belajar Sumba. Untuk itu Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Wilayah, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dalam dunia sepak bola, gol memang jadi momen yang paling ditunggu. Tapi, setelah bola bersarang ke gawang, ada satu hal yang juga selalu mencuri perhatian dunia, yaitu selebrasi para pemain bola. Di ajang FIFA World Cup, selebrasi bukan cuma luapan kegembiraan, tapi juga menjadi ciri khas bahkan identitas seorang pemain. Ada yang keren, lucu, unik, sampai ikonik dan terus dikenang para pecinta sepak bola. Siapa yang tidak kenal selebrasi Ciu milik Cristiano Ronaldo? Gaya melompat sambil berputar itu selalu ditunggu para penonton setiap kali Ronaldo mencetak gol bersama Portugal. Bahkan ribuan fans sering ikut meneriakan Ciu dari tribun stadion. Sementara itu, Lionel Messi dikenal dengan selebrasi yang sederhana namun penuh makna. Messi kerap menunjuk langit sebagai bentuk penghormatan kepada sang nenek yang berjasa besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Kalau bicara selebrasi paling unik di sejarah Piala Dunia, nama Roger Milla tentu wajib masuk ke daftar. Pada Piala Dunia 1990, Roger Milla terkenal dengan tarian khas di dekat tiang bendera setelah mencetak gol dan selebrasi itu langsung menjadi ikon sepak bola dunia. Tak hanya itu, tim nasional Brazil juga terkenal dengan selebrasi penuh tarian samba yang energik. Bagi Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga, tetapi juga hiburan dan ekspresi kebahagiaan. Teman Pro 2, selebrasi ternyata juga bisa menjadi simbol pesan tertentu. Ada pemain yang bersujud syukur, mencium lambang negara di jersey, hingga mempersembahkan gol untuk keluarga atau masyarakat di negaranya. Meski penuh kegembiraan, FIFA tetap memiliki aturan. Selebrasi berlebihan yang dianggap provokatif atau melepas jersey saat merayakan gol bisa membuat pemain mendapatkan kartu kuning dari wasit. Nah, teman Pro 2, dari sekian banyak selebrasi unik Piala Dunia, mana nih yang paling kalian ingat? Apakah Ciu Cristiano Ronaldo, tarian Roger Milla, atau selebrasi penuh emosional dari Lionel Messi? Aku Hanin, tetap dengarkan Pro 2 RRI Sungai Liat, tempat musik, informasi, dan gaya hidup anak muda masa kini.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi itu Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Manchester United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan perayaan musim 2026. Pertandingan berlangsung di Tarzinski Arena di Pro 2 World Club Polandia Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Laga Manchester United kontra AC Milan menjadi pertandingan terakhir kedua di tim dalam persiapan musim 2026-2027. Pertandingan ini juga mempertemukan Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Dan dalam Pro 2 itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

setiap hari kita lewat jalanan beraspal buat kegiatan sehari-hari kayak sekolah, kerja, dan lainnya. Tapi tahu nggak sih apa sih aspal itu? Aspal udah dipakai sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria dan Babilonia buat ngerekatin konstruksi bangunan dan jalan. Pada zaman Romawi, aspal dipakai buat ngelapisin saluran air dan jalan raya. Nah, pada abad ke-19, aspal mulai diproduksi massal dan dipakai buat berbagai proyek infrastruktur modern, termasuk pembangunan jalan raya. Nah, aspal ini diolah dari minyak bumi mentah lewat proses pemurnian lebih dulu. Dalam proses ini, minyak bumi dipanasin dan sisa hasil pemurnian paling rendah diolah lagi jadi aspal. Aspal sendiri bisa beradaptasi dengan pergerakan tanah serta bisa didaur ulang buat kurangin limbah konstruksi. Gak cuma itu, perawatannya lebih gampang kalau dibandingin sama jalan beton. Indonesia sendiri punya cadangan aspal alam yang cukup besar. Salah satunya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Aspal Buton sendiri udah lama dimanfaatin sebagai bahan alternatif aspal minyak. Jadi udah ngerti kan soal aspal sekarang?

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bed bugs atau kutu busuk merupakan serangga kecil yang hidup dengan cara menghisap darah. Hewan ini juga disebut dengan kutu kasur karena sering bersembunyi di sekitar tempat tidur, rangka kasur, atau area lain di sekitar kasur. Tahu nggak, Malaysia menemukan kutu busuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kejahatan loh. Tim dari Science University of Malaysia di Penang menemukan bahwa kutu busuk atau kutu kasur dapat menyimpan DNA dari manusia hingga 45 hari setelah menggigit manusia dan menghisap darahnya. Penemuan ini menjadikan hama rumah tangga yang membuat kulit gatal dan kemerahan ini sebagai bukti yang ideal dalam mengidentifikasi tersangka di TKP. Mulai dari setitik darah, penyidik polisi suatu hari nanti dapat menyusun profil lengkap seorang pelaku jika kutu busuk itu ada di TKP. Ahli entomologi Abdul Hafiz Abmajid mengatakan, hasil analisis dari kutu busuk itu dapat mengungkap jenis kelamin, warna mata, warna rambut, dan warna kulit.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

0: kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi petir woi, di luar hujan woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.